0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Mau dengar lagu yang asik? Cekcok aja di Inspiradio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu manca, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya, cekcok aja di Inspiradio.id dan kalian bisa langsung dengerin Radio Inspiradio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspiradio dimanapun dan kapanpun. Inspiradio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robby dan Anda mendengarkan Inspiradio, inspirasi tanpa batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
8: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
4: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
8: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
4: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
8: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
8: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
8: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
8: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
4: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
4: Radio?
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
8: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
8: batas.
10: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

Kenapa orang-orang yang sudah nikah suka rese sama kalian-kalian yang jomblo? Especially kalau kalian di atas umur 30-an. Kenapa mereka suka rese sama jomblo-jomblo yang di atas umur 30-an? Sebol kan tiap kali ketemu ditanya, kapan kawin? Kapan lu kawin? Tunggu mana kos lo? Udah 30-an tuh, nanti susah kalau mau hamil nanti. Ntar gimana coba bertua? Kenapa mereka sebegitu resenya? Karena mereka tuh jealous sama jomblo-jomblo yang umurnya di atas 30-an. Rata-rata kan orang-orang yang umur di atas 30-an udah pada kerja. Kerjanya udah pada lumayan tuh. Punya duit. Dan mereka bisa spending sendiri duitnya. Bisa traveling kemana-mana. Mereka punya kebebasan. They have freedom. Kebebasan yang gak akan pernah bisa dimiliki lagi sama orang-orang yang udah nikah. Itu sebabnya mereka ngiri. Mereka jealous. Mereka nyuruh kalian cepat-cepat nikah. Kenapa? Bukan karena mereka perhatian atau care sama kalian, enggak. Karena mereka tuh kepengen kalian tuh sengsara kayak mereka. Ya mereka juga kan nikah, punya anak, punya suami. Kayak kalau mereka punya gaji 10 juta, ya dibagi-bagi dong. Buat anaknya, buat istrinya. Belum lagi kalau istrinya tipe yang rakus gitu kan. Dianya juga kerja, duit suaminya juga diambil sama dia. Dan suaminya cuma dapat duit rokok doang. Iya enggak? Nah coba kalau kalian cowok single. Walaupun kalian jomblo, punya duit 10 juta, punya gaji 10 juta 10 bulan. Dalam sebulan gaji kalian 10 juta. Enggak dibagi-bagi kan? Enggak, paling kasih nyokap berapa, kayak 500 ribu, 100 juta. 9 jutanya ya buat kalian senang-senang. Buat kalian traveling. Buat pacaran. Iya enggak? Enggak perlu maintain. Kalau punya gini, ya mesti di-maintain. Boros, lebih boros. Lebih murah. Punya pacar. Jadi enggak usah kecil hati. Enggak usah kecil hati kalau kalian belum nikah. Dan buat kalian perempuan juga. Umur 30 tahunan, belum kawin, it's okay. Kalian belum punya tanggungan, kalian bisa nabung, bisa sekolah lagi, bisa ngambil master degree, bisa jadi profesor, bisa traveling keliling dunia tanpa mesti mikir, wah anak ditinggal nih, aduh, gimana suami. Menikah itu gak enak, gak ada yang enak. Beneran deh. Apa mesti sumpah deh, sumpah gak enak, bener. Capek banget. Kalian gak akan punya lagi kebebasan yang kalian punya pada saat single. Jadi appreciate your time sekarang pada saat kalian jomblo. Kalian punya kebebasan, kumpulin duit, traveling, bersenang-senang. Jangan rasa kecil hati, cuekin aja orang-orang yang rese-rese itu. Dan tujuan utama kita hidup di dunia kan bukan cuma kawin dan beranak doang, iya enggak? Coba kalau kalian single, kalian gak punya keluarga, kalian gak punya tanggungan, kalian bisa ngejar cita-cita kalian apapun yang kalian cita-cita kan bisa kan tanpa terhambat karena ada anak, karena ada family. Kalian bisa sekolah setinggi-tingginya, bisa pergi kemana, bisa berkarir dimanapun, apapun yang kalian mau, jadi dokter, jadi perawat, jadi apapun. Berkontribusi dengan masyarakat, nggak harus punya anak, nggak harus punya anak biologis, itu kan tujuan orang-orang mainstream aja, ya nggak. Terus jangan terlalu percaya dengan apa yang digambarkan oleh sebuah family dalam media sosial. Ya mereka kan cuma ngeliatin yang bagus-bagusnya aja. Kan kalian nggak hidup sama mereka kan, kalian nggak tahu bener-bener apa yang mereka alamin. Karena memang gak ada, pernikahan sempurna itu bullshit. Mereka kan cuma berusaha nampilin yang bagusnya aja kan. Gak mungkin dong mereka upload foto pas lagi berantem, pas lagi ribut, apa segala macam kan. Coba tanya deh ke psikiater, apa psikolog, survei. Berapa banyak orang yang depresi karena menikah, karena pernikahan yang tidak bahagia? Banyak banget. Jadi jangan, gak perlu iri sama orang yang udah menikah, yang kelihatan harmonis, itu keluarga samawa,
media sosial, foto keluarga, suami, istri, anak, segala macam lagi ketahuan. Itu cuma tampilannya doang. Kalian kan nggak tahu, nggak juga mereka, jadi nggak tahu dong sehari-harinya kayak gimana. Mereka berantemnya kayak apa, perasaan mereka kayak gimana, sebetulnya mereka nggak, kalian nggak akan tahu. Karena pernikahan yang sempurna itu nggak ada, nggak akan pernah ada. Yang ada ya orang-orang yang pura-pura sempurna. Ya, supaya dinilai bagus sama masyarakat dong, yang sempurna itu apa coba? Sempurna itu kan cuma standar manusia aja, ya nggak? Mana ada sempurna, nggak ada kan? Bener-bener nggak ada. Jadi, buat kalian para jomblo, kalian harus bersyukur, bersyukur. Alhamdulillah, wasyukurillah kalian jomblo. Ya, menikah itu nggak ada enak-enaknya kok. Paling cuma sebulan, dua bulan, tiga bulan, habis itu struggle, banyak bener-bener berjuang, berkorban, harus banyak pengorbanan. Bener-bener harus selflessness kalau bisa bertahan dalam sebuah pernikahan itu. Egonya mesti dihilangin dulu, baru pernikahannya bisa jalan. Nah, buat kalian yang jomblo, ini kan waktu kalian lagi bener-bener berharga banget gitu. Kalian bisa ngapain aja yang bisa full of yourself, bisa me time terus. Ya sekali punya pacar is okay. Tapi gak usah dipikirin, gak usah stres, dan gak perlu didengerin bacotannya orang-orang yang rese itu, yang ngebully kalau kalian jomblo. Karena sebetulnya mereka juga sengsara, mereka juga pengen keluar dari pernikahan itu. Makanya dia tuh kepengen lu juga sengsara sama kayak mereka. Jadi stay jomblo and be happy.

Hai, gua Amir Hamza dari 99.1 FM, pesona dan Radio Palembang. Sobat Inspiratif, dengerin terus ya, Inspi Radio, inspirasi tanpa batas.

Halo Inspirasi, saya TKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You, dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan gak kuota yang gak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu manca, lagu-lagu domestik, dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya, cecun aja di inspireradio.id. Dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robby dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: yang tidak bisa saya sebutkan namanya, dia tanya, saya suka adegan thriller, film maksudnya, film thriller mungkin. Saya suka film thriller dan saya suka, oke. Jadi, jadi para pendengar ini mempunyai kebiasaan suka menonton film yang sadis-sadis seperti itu, dan dia tidak merasakan perasaan apapun. Bukan dia tidak merasakan, tapi dia merasa senang dengan perasaan itu, karena memang sebenarnya pada awalnya dia mual dengan adegan-adegan yang gore. Kalau kalian tahu ya, adegan-adegan yang sadis begitu. Dia tidak merasa jijik, tapi dia merasa senang. Oke. Yang pertama, sudah saya jelaskan tadi kenapa banyak banget orang-orang yang tertarik dengan psikopat, tertarik dengan kesadisan seseorang seperti itu. Karena memang psikopat ini bisa menjadi pemuas adrenalin kalian ketika kalian menonton film atau kalian melihat sesuatu yang sadis begitu ya. Itu bisa jadi satu yang pertama. Jadi pemuas adrenalin kalian. Jadi ketika kalian nonton film atau kalian melihat adegan yang sadis, kalian tidak merasa jijik. Yang kedua mungkin karena memang kebiasaan. Karena memang kalian suka dengan itu, yang mungkin memang pertama mual-mual itu normal sekali untuk manusia-manusia seperti kita. Dan kemudian kalian mulai terbiasa, yang kemudian kalian jadi tidak jijik lagi. Gitu. Oke, terus yang selanjutnya adalah Fulan. Bentar, saya cari dulu ini. Karena mereka banyak yang DM ke saya. Enggak banyak sih sebenarnya. Oke. Yang satu ini dari pendengar inspiratif. Jadi dia mengatakan bahwa dia itu suka berimajinasi tentang tentang sesuatu yang sadis gitu, tentang sesuatu yang memang di luar nalar kita begitu. Tiba-tiba dia kemana, dia ngapain, terus dia tiba-tiba kayaknya enak nih kalau ngelihat orang ketiban plafon, atau kayaknya enak nih kalau nih orang.
1: Okay, everybody listen up.
2: All day every day.
3: Hey, this is Bruno Mars.
4: Hello, it's Katy Perry and you're listening to

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

Halloween Species. Saya PKOB dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak tahu banyak makan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau denger lagu yang asik, cocok aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu manca, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cocok aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC, Winamp, dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru. Inspirasi baru. Saya Robi dan Anda mendengarkan Inspire Radio. Inspirasi tanpa batas.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tak Batas.

0: Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiratoit. Like our fan page, Inspiratoit. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspired.
1: Sing candi aree sama sokok kota dingin Malang Jawa Timur, cantik aree yang bakal berikan sesuatu hal yang terbaik buat anda semuanya. Sing biso sih, sing biso sih, ada Trista Record Padi Jawa Tengah, juga ada dengan SKM Mania Pantura semuanya. Yo, bareng-bareng kita antarkan satu artis sing cantik celita, sek luar biasa. Siapa dia kalau bukan Jihad Audi Kubota.

keys, keys.

0: Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio Inspirasi Tanpa Batas.
1: Ya, doakan saja semua akan baik-baik saja, semua kembali normal, dan saya doakan kepada kalian semua untuk tetap bahagia keesokan harinya, dan saya akan doakan kepada kalian semua bahwa semua masalah yang kalian alami kalian akan menemui sebuah ketenangan yang sangat panjang itu. Dan semoga

dan semoga kalian juga menemukan solusi. Waduh, solusi. Menemukan berbagai solusi dari masalah yang kalian alami hari ini gitu. Oke. Okay?

dingin banget. Jadi saya mau ngomong apa lagi ya? Saya tutup aja mulai hari ini. Gak enak banget tutupnya. Tapi memang openingnya juga gak seperti biasanya ya, karena memang seperti ini kondisinya. Dan saya benar-benar minta maaf banget buat teman-teman di inspiradio.id yang mendengarkan ini mungkin. Dan terima kasih buat kalian yang tetap

Oke, saya mau pamit. Belum 30 menit memang, belum 1 jam memang. Tapi saya harus berpamitan kepada kalian semua. Dan pokoknya doa yang baik-baik buat kalian. Semoga kalian menjadi pribadi lebih baik, semoga rezekinya ditambah, semoga semua keinginannya terkabul gitu ya. Ya pokoknya yang baik-baik, dan semoga inspirasi juga semakin gede, semoga inspirasi juga semakin menjadi radio nomor 1 di Indonesia gitu. Sayang. RC dan tuan rumah dari Mental Mantul mau pamit undur diri. Assalamualaikum.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, banget sih.
10: Cut. Salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir. Amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
2: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio8. Follow our Instagram, Inspiradio8.

0: I'm just feeling my vibe right now, feel myself.
1: Panda.

0: Hai, saya RJ Rizky.
1: Saya RJ Nanda.
2: Saya RJ Andir.
3: Saya RJ ternyata emang bukan Tira.
4: Saya RJ Lia.
5: Saya RJ Blind.
6: Hai, saya RJ Servan.
7: Saya RJ Sef.
8: Saya RJ Jul.
9: Saya RJ Sacan.
10: Saya RJ Ica.
11: Saya Rizky Hafidsyah.
12: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami.
7: Hanya di
6: Inspire Radio.
7: Inspirasi.
13: So this is Riptide by Vance Joy. We love the song.

0: Ia mengatakan sama seperti perempuan, laki-laki pun banyak mengalami imposter syndrome. Perkaranya, sebagian orang tidak mengenali istilah khusus terkait gejala yang mereka alami. Selain itu, menganggapan bahwa perempuan lebih potensial mengalami ini muncul karena mereka lebih mungkin mendiskusikan perasaan mereka kepada teman dan keluarga dibanding laki-laki, gitu. Karena tidak hanya logika yang bermain di situ, tapi perasaan juga untuk menganggap bahwa diri kita ini tidak berkompeten untuk masuk ke dalam suatu prestasi tertentu seperti itu ya. Nah, imposter syndrome mengakibatkan orang-orang bekerja lebih keras untuk mencegah orang mendapati mereka tengah menipu. Semakin banyak prestasi yang dikumpulkan, semakin menanjak kebutuhan untuk diterima dan diakui yang muncul dalam diri pada penderita imposter syndrome. Tidak hanya itu, mereka juga terobsesi pada gagasan bahwa mereka akan membuat kesalahan, mendapat umpan balik negatif, hingga kemudian mencicipi kegagalan. Perasaan takut mencoba hal baru juga hal yang lumrah ditemukan dalam diri orang-orang dengan imposter syndrome. Selain itu, menurut Brown, imposter syndrome juga kerap dihubungkan dengan kecenderungan perfeksionis sebagian orang. Begitu. Ketika pikiran-pikiran negatif yang dialami penderita imposter syndrome menghantui, mereka akan menghabiskan waktu dan energi untuk merundung diri sendiri dan pada akhirnya menciptakan penilaian diri rendah, jabar Brown. Jika imposter syndrome dibiarkan berkembang, potensi gangguan psikologis lebih parah dapat terjadi. Begitu. Kecemasan, stres, bahkan depresi. Lagi-lagi ya, ujungnya kecemasan, stres, sampai depresi. Begitu. Brown juga menambahkan timbulnya imposter syndrome dipicu oleh banyak faktor, pengalaman masa kecil, bos yang buruk, dan sejumlah pengalaman hidup lain adalah sebagian di antaranya. Begitu. Dan, apa ya, kalau kalian pernah mengalami bahwa kalian mendapatkan sesuatu yang mungkin membanggakan begitu, terus kemudian ada orang yang mengejek bahwa oh itu cuma keberuntungan, ah itu cuma apa ya, itu cuma aja mumpung doang, ah itu cuman begituan doang, kamu paling nipu, begitu. Hal-hal yang seperti itulah yang membuat imposter syndrome akan muncul dalam waktu dekat ketika dia dewasa atau ketika dia mengalami prestasi yang sama seperti itu. Terus bagaimana cara mengatasi ini? Cara mengatasi imposter syndrome ini? Sejumlah strategi bisa dijajal oleh orang-orang yang merasa dirinya mengalami imposter syndrome. Ya. Jadi ya memang ini enggak pasti ya, atau memang ini tidak apa ya? Tidak paten seperti itu, karena berbagai kehidupan manusia yang berbeda, mungkin berbeda juga cara penanganannya begitu. Tapi ini bisa menjadi referensi yang bisa kalian bisa kalian coba seperti itu. American Psychological Association ya. Saya ngutip dari situs American Psychological Association. Strategi pertama yang bisa dilakukan adalah menceritakan pengalaman ini kepada orang-orang yang dianggap kredibel. Siswa kepada mentor misalnya. Saat menyadari bahwa kondisi yang dialaminya normal dan secara bersamaan, irasional, mereka dapat mencoba strategi berikutnya, yakni berbalik dan mengenali baik-baik kepakarannya. Mencari bantuan dari orang-orang yang lebih pengalaman saja nggak cukup. Terkadang bekerja dengan orang-orang yang kemampuannya masih berada di bawah penderita imposter syndrome bisa membantu mereka menyadari bahwa ada hal-hal yang mereka kuasai betul. Melihat kembali catatan perjalanan sebelum mencapai kesuksesan atau memperoleh sebegitu banyak pengetahuan dan pengalaman juga bisa menjadi dorongan internal untuk mengatasi imposter syndrome begitu. Memang agak sulit dimengerti untuk impostor syndrome ini, karena mungkin beberapa dari kalian sudah lupa pernah mengalami kejadian impostor syndrome, atau beberapa dari kalian yang tidak pernah mengalami impostor syndrome, karena memang impostor syndrome ini sangat dekat hubungannya dengan rendah hati, sangat dekat hubungannya dengan minder seperti itu. Karena dengan adanya impostor syndrome, kalian merasakan bahwa kalian ini merasa kalau kalian tidak berada di jalur yang pas seperti itu, di jalur yang seharusnya seperti itu. Dan setiap kali impostor syndrome menyerang, ingat kembali hal-hal yang orang katakan tentang kesuksesan yang telah diraih, seperti yang dilakukan Laksmi. Yakinkan diri bahwa pencapaian-pencapaian yang ada bukanlah berkat menipu orang sekitar. Kalaupun saat ini atau pada masa depan kegagalan menghampiri, orang-orang yang merasa impostor syndrome pantut mengingat bahwa tidak ada satu.
1: Connected to Inspire Radio. Happy listening.

gagal tanpa sudan. Tasya Rosmala. Ju, pala apa?

0: Ya beb.
1: Ada.
2: Aku tak mungkin melupakanmu.
0: Swear.
1: Dua swear.
0: Oh, dua swear.
1: Dua swear tambah satu, tiga swear.
0: Oh, tiga swear.
2: Tapi
1: ada tapinya loh Mas Keri.
0: Kenapa beb?
2: Dahsyat tak berdaya.

0: Terima kasih ya. Oke. Baiklah Ayah.
1: Yuk semoga.
2: Ada SNP Indonesia, ada PT Kas, ada SNP KM 24, Tasya Rosmala.

Ada Max Don Soting. Siapa dia kalau bukan Tasya Rose.

0: Oke, Tasya ucap.
1: Tasya Resmala New Palapa.
2: Goyang lagi greget Cirebon. Jawa Barat Indonesia.

0: Terima kasih semuanya.
1: Oke, matur suwun.
2: Bocah cilik asli Pasuruan. Biar sampean gagak penasaran, ada Max Stone Shooting, ada Ramayana, juga ada Tasya Rosmala. Du Palapa.

Terima kasih. Gimana ini sudah? Oke, bareng bersama New Palapa, langsung saja ya.

0: dari ayah dilanjut lagi ya.
1: Mantap. Artis cileknya Indonesia bro, yang sering ada tonton di layar televisi Anda lewat kaset VCD DVD, selalu murah senyum lagi. Yang punya suara sakti ada Ramayana, ada Mantu Soteng. Siapa dia kalau bukan Tasya Rosemala New Palapa.

0: Oh Mas Heri, ya. Sini Mas Heri.
1: Wow.
0: Pacarku sini.
1: Mas Heri.

Ada Jorong Production, ada PT HBM, ada Maxton Pro Shooting. Siapa dia kalau bukan Tasya Rosmala Ju Palapa.

0: Terima kasih.
1: Ada PT HBM, ada Jorong Production, juga ada Maxton Shooting. Siapa dia kalau bukan Tasya

0: Halo semuanya, tentu kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya? Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
10: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa kita akan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
10: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
11: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
6: Inspiradio.
3: Well, Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado8. Like our fan page, Inspirado8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: mohon maaf untuk 100-nya nih enggak ada. Ya boleh didonasikan atau tidak. Terus dia jawab, ini donasinya untuk muslim apa non muslim?
1: Wis. Kayaknya mbak-mbak di Indomaret sini dia keselalu liatin deh, Afif.
2: Enggak, aku enggak liatin, Pak. Ya cuma tahu aja kalau

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Kayak kalau kita belanja di Indomaret gitu.
2: Enggak sih, enggak santai kayaknya ya.
3: Enggak ada bridging-nya.
1: Kenalin dulu.
3: Oke. Jadi hari ini kita kedatangan bintang tamu cewek pertama di podcast kita ya.
1: Untuk ini episode berapa?
3: Bingung episode kan? Tidak tahu.
1: 7 8
3: 5.
1: Kok 5 sih?
2: Enggak tahu 5.
3: 8 8 lah.
1: Kalau enggak 7 8 8 kayaknya.
3: Ya 8 8.
1: Untuk episode 8 berarti ya.
3: Ya, untuk okay. Episode 8.
1: Kenalan dulu deh.
3: Nah, ini silakan Mbaknya memperkenalkan diri.
1: Biasanya di studio, sekarang podcast di jalan raya loh.
3: Ya, ya karena sesuai dengan tema hari ini ya.
2: Emang apa tema nih?
3: Jangan diskak gitu dong, sambungin dong. Bang, aku sambungin dong bang.
1: Ada motor lewat.
3: Sambungin dong.
1: Garo, pas belum podcast sepi, podcastnya dimulai langsung rame loh.
3: Ya apa orangnya? Padahal di sana ada jalan besar loh ya.
1: Makanya.
3: Kenapa lewat kampung?
1: Dikenalin dulu dong.
3: Ya.
1: Dikenalin dulu dong.
3: Ya silakan memperkenalkan diri. Ini merupakan bintang tamu cewek pertama kita di Potensi.
2: Oke, hello guys.
3: Ya guys.
2: Perkenalkan, nama saya Delia. Oke. Okay.
1: Panggilannya
2: Lia aja.
1: Lia aja. Pakai Mbak enggak pakai Mbak?
2: Enggak usah. Sama seumuran kok.
1: Seumuran. Ini istri dari bintang tamu kita di episode 6.
3: 6, ya. 6. Yang nakal dulu.
1: Yang nakal. Episode anak nakal.
2: Oh.
1: Kayaknya istrinya sih enggak denger ya.
3: Iya.
1: Nah, aib-aibnya sebagian ada di situ, sebagian doang.
3: Mungkin sama suaminya tuh, kamu enggak usah denger gitu.
1: Podcast jelek katanya. Memang sih.
3: Iya sih.
2: Bintang tamunya kayaknya yang jelek ya.
1: Jadi episode 6 suaminya, episode 8 atau
3: episode 8. Episode bisa dibuat di episode 7 lah. Episode 7 istrinya. Berurutan.
1: Iya, bisa. Boleh. Ya seperti kita belanja di Indomaret lah.
3: Enggak usah ke situ dulu. Kelihatan
2: sih.
3: Maksain amat sih. Maksain amat sih.
1: Biar enak ngobrol. Terus gimana dong? Coba. Ya.
3: Ngomong-ngomong.
1: Iya.
3: Ngomong-ngomong. Enggak ada ya, kita tanya-tanya Mbak Delia aja. Tanya-tanya Mbak Delia dulu.
2: Oke, silakan.
3: Nah ini Mbak Delia sekarang aktivitasnya apa nih? Tentang pekerjaan, kerja atau masih sekolah atau
1: enggak mungkin
3: kuliah maksudnya status pelajar. Gimana nih statusnya nih?
2: Statusnya saya sudah jadi istri orang.
1: Iya. Betul kan?
3: Iya
2: kan? Benar enggak sih?
1: Benar sih itu, yang salah David tuh.
3: Status
1: kerja apa kuliah?
2: Oke, kerja kan.
1: Sekarang kerja di spesifik boleh, bidang aja boleh. Mas Cel kemana? Yaudah.
2: Oke.
1: Boleh. Spesifik boleh atau boleh dijelasin.
2: Oke, kalau untuk saat ini sih aku kerjanya sebagai admin aja di kafe, salah satu kafe di Malang.
1: Oke. Okay.
3: Oh.
1: Kafe ini ya?
2: Kafe Sisha.
1: Kafe
2: Sisha.
1: Kafe Sisha. Tahu Sisha Fit?
3: Sisa alat aku sebut alat isep entah diplesetin lagi.
1: aku enggak berharap punchline kok. Aku cuman mungkin ada yang enggak tahu sisa.
3: Jelasin deh. Aku enggak bisa jelasin ya. Itu rokoknya orang Arab.
2: Iya, rokok ya, tradisional sih lebih.
3: Bisa dibilang gitu
2: enggak sih?
1: Oh, gampang.
3: Apa tuh?
1: Googling aja ya. Yang enggak tahu apa itu sisa googling aja. SHISHA kayaknya
2: terus. Yes, betul.
3: Anda kok cari yang jalan mudah.
1: Enggak usah.
3: Gitu. Aja.
1: Tapi dulu Mbak Delia ini adalah pegawai di salah satu minimarket.
2: Bener.
1: Ya yang depannya I lah pokoknya.
3: Ya Indo, ya, yang ini. Indo yang ada bulannya itulah.
2: Iya.
3: Ada apa? Ada bulannya.
2: Sebut aja mereknya ya kayaknya.
1: Emang ada Oh, Maret.
3: Indomaret. Ya, jadi Indomaret.
1: Dan itu kan tulisannya Indo Maret ya.
3: Yeah.
1: Itu pun aku
2: enggak
1: baru
2: sih ralat. Kayaknya Indo Mart doang ya, bukan Maret lo ya.
1: Yang Maret Alfa Mart ya?
2: Alfa Mart?
1: Enggak ada
3: Indo Maretnya.
2: Masa sih aku ya.
1: Makanya kan. Ayo kita googling.
2: Oke.
1: Makanya aku tuh mau bilang sebenarnya aku baru tahu kalau tulisannya tuh Maret bukan Mart.

0: apa Yan?
1: Aku nggak sadar, aku nggak sadar. Aku 5 tahun kerja di sana nggak sadar naik tulisan Indomaret.
2: Enggak, nggak benar. Indomaret, Indomaret ternyata.
0: Maret.
2: Indomaret, Indomaret.
1: Berarti buka bulan Maret awal itu.
2: Enggak gitu. Paling enggak gitu sih. Kalau apa Maret, masa juga Maret apanya?
0: Indomaret.
1: Terus. Gak jelas lu.
2: Kirain mau bikin Mars. Kirain mau bikin Mars.
0: Memang itu. Memang itu.
2: Kena.
0: Oh.
1: Enggak masuk sih. Enggak nyambung.
2: Masalahnya nadanya enggak sampai. Nadanya enggak sampai.
0: Tapi benar kalau aku baru tahu tulisannya tuh Maret bukan Mart.
1: Oh, karena aku juga baru sadar sekarang malahan.
2: Aku udah tahu sih kalau Maret
0: dari awal.
2: Iya.
1: Enggak sadar
2: awalnya,
1: aku.
2: Awalnya Indomart. Karena orang-orang nyebutnya kan Indomart kan. Tapi begitu aku lihat tuh Indomart.
0: Aku cari kalau Alfamart itu Mart.
1: Ya, nah,
2: Indomartnya Indomart.
1: Indomart.
2: Okay. Indomart.
0: Kita bisa selesai di sini ya untuk nama ya.
2: Iya, kita bisa. Ya pastinya Mbak Delia punya pengalaman yang menyenangkan, baik tidak menyenangkan dong selama bekerja di Indomaret ya.
1: Oh banyak banget.
0: Sebagai
2: apa tuh?
0: Kasir.
2: Sebagai apa tuh?
0: Kasir.
1: Kasir ya.
0: Kasir.
2: Gak usah.
0: S-H-I-E.
2: Bahasa Indonesia nya kasir udah.
1: Kasir ya.
0: Sebagai karyawati dan kita nanti sebagai
2: customer.
0: Wah. Pengunjung apa pembeli
2: kalau pengunjung kan beli pembeli
0: ya pembeli makanya ya. Dari karyawatinya dulu ya atau ya. Dari kita
2: karyawati dulu
1: boleh.
2: Punya
1: okay.
2: Punya boleh, kelukes, dulu. Punya kan pasti punya pengalaman
0: dari tahun kapan sampai kapan dulu ya.
1: Aku pertama kali itu kerja mulai tahun awal 2015 April 2015 sampai sekitar akhir tahun 2019
0: itu Indomaret tuh kontrak kan?
1: Kontrak.
0: Per berapa?
1: Kalau untuk awal
0: kilo.
1: Biar berapa kilo?
0: Berapa? Berapa
2: bulan?
1: Awal-awal itu 1,5 tahun untuk kontrak.
0: 1,5 tahun. Perpanjangnya?
1: Perpanjangnya 1 tahun biasanya. Kalau dulu ya, kalau aku nggak tahu kalau sekarang. Kalau pada zamanku awal kontrak itu 1,5 tahun, kemudian kalau memang dilanjut lagi, dikontrak lagi 1 tahun.
0: Oh, lebih panjangnya awal ya? Oke, berarti sampean sudah perpanjang 4 kali?
1: Enggak.
0: 3 kali?
1: Kalau maksimal tuh yang 1 tahun yang kedua itu.
2: Oh, berarti 2 kali perpanjang.
1: 2 kali perpanjang, nanti kalau ya berarti hitungannya 2,5 tahun masa kontrak. Kalau dari perusahaan cocok, akhirnya dilanjut untuk tanda tangan sebagai karyawan tetap.
2: Oh,
0: berarti sampean sampai jadi karyawan tetap.
1: Betul sekali.
0: Dan itu maksudnya resign karena?
1: Resign karena udah lelah aja.
0: Mai asik. Idealis. Aku tidak mendapatkan apa-apa di sini. Lebih baik aku pergi.
1: Dapat sih, dapat gaji.
0: Iya sih.
2: Gaji tuh.
0: Kasih tahu dong nominalnya.
2: Jangan.
1: Ya serahasia lah.
2: Sensitif, jangan.
0: Kalau disebutin semua pegawai Indomaret sama kayaknya.
2: Sensitif, jangan. Tapi gini aja deh. Okay. Itu ikut UMR kota apa udah UMR dari pusat?
1: Kalau setauku ya, untuk Indomaret kan karena dia udah perusahaan gede. Jadi ikut UMR apa sih kamu tuh?
0: Enggak bohong,
1: berisik.
0: Ini di sini ya udah.
1: UMR-nya sesuai penempatan toko. Jadi kalau misalnya untuk kota dan kabupaten kan beda.
2: Beda.
1: Waktu itu jadi untuk UMR kota dan kabupaten itu lebih besar kabupaten. Kebetulan aku penempatannya kabupaten. Jadi sedikit lebih besar.
0: Daripada yang Malang.
1: Yes, jadi kota.
2: Jadi ikut daerah, ikut tempat di mana dia bekerja.
0: Kebetulan kabupaten Malang gajinya
2: emang lebih gede,
0: standarnya lebih tinggi daripada
2: lebih tinggi.
0: Sekarang Mbak Delia kerja di kota Malang.
1: Okay.
0: Bisa diasumsikan gajinya lebih tinggi.
2: kok jadi disuruh?
0: Kan disuruh nyebut nominal mau nembaknya.
2: Iya. Itu mau tanya deh, itu penempatannya gimana sih? Dari awal waktu training tuh kan, pasti ada training dong waktu awal masuk. Nah, terus untuk penempatannya itu bagaimana?
1: Itu sih dari pihak kantor ya, sesuai kebutuhan aja. Kebetulan waktu itu di Lawang nih, penempatannya waktu itu laku Lawang. Jadi Lawang itu masih banyak toko pembukaan, jadi banyak toko baru.
2: Oh.
1: Jadi ya alhamdulillah aku dapat penempatan yang sesuai deket sama tempat tinggalku lah. Seperti itu.
2: Kayak gitu bisa pindah gak sih? Itu
0: atau minimal bisa minta gak?
2: Bisa minta pindah gak?
1: Bisa minta pindah. Cuman
0: bisa request berarti?
1: Boleh. Tapi nanti ya dilihatlah kinerjanya. Kalau misalnya kinerja kita baik ya mungkin supervisor bisa mempertimbangkan.
2: Soalnya saya pernah menemui beberapa karyawati Indomaret yang cantik-cantik di gadang nih.
1: Oke.
2: Tiga bulan hilang kemana gitu.
0: Kemungkinan kalo dipindah berarti ya? Atau gimana? Atau kalau
1: ya rolling, kan di rolling lah istilahnya, di rolling.
2: Oh di rolling, pantesan.
1: Atau enggak gitu karena kamu ngecengin paling ya, jadi takut sama kamu.
2: Enggak sih, karena ya karena cantik udah sih beli, lihat itu aja sih. Enggak okay. Sampai gudain, mbak cantik, boleh minta nomor WhatsAppnya enggak? Enggak sih.
0: Kalau Anda melakukan itu saya tidak percaya. Kalau Mas Celeng saya lebih percaya.
2: Iya, yeah. Gitu. Oh, Anda tahu saya soalnya.
0: Oke, intronya cukup ya kayaknya. Kita langsung ke intinya, bagaimana keluh kesahnya ini.
2: Iya, yeah, boleh.
0: Soal jadi karyawati di Indomaret selama 5 tahun.
2: Iya, 5 tahun.
0: Pernah nyolong gak?
1: Hah? What?
2: Soalnya kan ya mungkin kan ada kasir. Enggak, mungkin kan ada beberapa petugas yang pernah melakukan tindak kriminal untuk mencuri barang di sana atau uang di sana mungkin.
0: Enggak seberapa, Pit. Apa? UC 1000.
1: Apa itu?
0: Minuman.
2: Ya, kalau 5.000 mah bayar, Pak. Ya astaga.
0: Enggak, maksudnya ini aja. Antara karyawati dan pengunjung kali ya paling gampang ya?
2: Iya, iya.
1: Benar-benar. Ya emang biasanya dulu sih aku pernah dapet konsumen waktu itu. Dia orang Jawa Muslim. Lah apa namanya, waktu tahu sendirilah kalau misalnya di Indomaret gitu kalian beli terus nggak ada uang kembalian receh kan biasanya. Kita itu kebanyakan kesusahan untuk kembali.
0: Saya tahu arahnya.
1: Tahu kan?
0: Ada soalnya di depan ada.
2: Nggak, pasti semua orang tahu arahnya ini.
1: Kayaknya semuanya berkeluh kesah tentang itu.
2: Tahu arahnya.
0: Terus
1: waktu itu aku bilang nih, mohon maaf untuk 100-nya nih nggak ada di, ya boleh dinasikan atau tidak.
0: Terus dia
1: ini agak menjurus dikit ya.
0: Bentar kan sampe tadi bilang dia nih orang desa Muslim. Terlihat dari mananya?
1: Karena berkerudung, dia kan pakai jilbab ya,
0: berarti cewek
1: ya. Iya dong. Bayangan ibu-ibu tadi? Lah oke. Ibu-ibu.
2: Oh, bayangan lu cowok. Makanya susah saya nanti sensornya bapak. Anjing emang.
1: Terus dia jawab, ini donasinya untuk muslim apa non muslim?
0: Wish.
1: Wah gitu loh.
0: Wah.
1: Keras kan.
2: Itu mungkin.
1: Cuman
2: kalau dijawab untuk muslim bu.
0: Ya dia di sendiri. Terus jawab apa?
1: Ya ini donasinya untuk yayasan sih bu, kan kita juga kerja sama yayasan waktu itu.
0: Itu 100 rupiah.
1: 100 rupiah dia bertanyanya seperti itu.
2: Interesting.
1: Ya. Kan kita kalau misalnya sesama deh ya, kan gak boleh lah ngomong kayak untuk muslim dan non-muslim, kan sama aja. Kalau memang niatnya kita berdonasi ya udah enggak perlu tanya hal semacam itu.
0: Harusnya ya.
2: Sebenarnya sih harusnya kan buat kemanusiaan, gitu kan lebih tepat.
1: Lebih tepatnya.
0: Iya. Kalau sebagai customer, ya, aku customer. Sulit sekali mencari istilah barusan.
2: Pembeli aja boleh.
0: Untuk ya. Untuk biasanya kembalian antara 100, 200, 300 gitu ya. Yang biasanya diajurkan tuh diarahkan untuk mendonasi kan nilai segitu ya. 500 pasti kembalian dong.
2: Pasti kembalian.
1: Tergantung kasirnya sih. Kadang malah 1000 pun kalau memang enggak ada receh, ya kita minta kalau donasi boleh, Bu gitu. untuk didonasikan seribunya gitu.
0: Tapi aku sebagai pembeli tapi belum pernah untuk nominal segitu. Di bawah 500 sih sama, biasanya.
2: Aku sebagai memang pembeli juga gak pernah. Yang kebanyakan 100 sih. 100 perak.
0: Oh, oke. Okay. Dan itu kalau aku sih enggak apa-apa. Jadi enggak bermasalah itu didonasikan atau enggak gitu loh. Aku enggak pernah berpikir ini didonasikan enggak ya? Bener enggak ya? Itu aku enggak pernah berpikiran sampai ke situ. Ya, cuman karena pernah ditawarkan begitu ya. Ya oke, enggak apa-apa. Daripada kalau lu gimana?
2: Kalau aku dulu sempat mempermasalahkan hal itu sih.
0: Mempermasalahkan atau terpikiran doang?
2: Mempermasalahkan. Mempermasalahkan, tapi enggak sampai tanya dong ini buat apa. Enggak. Cuma kok kenapa ya? Sempat ngobrol lah sama teman, kenapa ya kok mesti dimintain donasi uang 100? Nah, karena kita kan enggak tahu kalau itu enggak ada uang kembalian, kita kan enggak tahu. Harusnya kan ya kita mikirnya harusnya Indomaret pasti udah mempunyai
1: stok uang kembalian.
2: Nah, kita sebagai customer kan mikirnya kayak gitu. Tapi lama kelamaan ya karena ya udah sih.
1: Udah biasa aja kali ya.
2: Uang 100 ya. Lama-lama uang 100 ya udah sih, mau donasi ya donasi ya aja, mau buat apa ya terserah.
0: Tapi Karyawati tahu enggak itu donasi diarahkan kemana? Karyawan Indomaret itu tahu beneran nggak?
1: Tahu dong.
0: Arahnya, oh memang tahu. Kan, memang ke sebuah yayasan gitu ya?
1: Iya, kan karena memang ada pamflet brosurnya sih. Biasanya untuk periode bulan ini sampai bulan ini donasi kita sumbangkan kemana sama yayasan apa?
0: Berarti ketika ditawarin 100 rupiah dimasukkan ke donasi dan pembeli mengiyakan, itu ada apa ya namanya ya? Kasarnya kotak tersendiri untuk memisahkan uang. Nya Indomaret dan uang donasi berarti ya?
1: Enggak, itu kan
0: istilahnya maksudnya.
1: Enggak sih.
0: Enggak secara harfiah, enggak gitu.
1: Enggak gitu. Jadi misalnya kalau kan di struk itu kan udah tertera untuk
0: Oh iya juga ya.
1: Iya enggak sih.
2: Totalan per harian gitu, totalan harian.
1: Iya langsung masuk ke total hariannya, udah jadi satu, enggak dipisah ini untuk uang donasi ini untuk anu kan di laporan nanti juga ada laporan tutup slip itu.
2: Gitu. Hey, selama Mbak Delia bekerja pernah nggak sih ada kasus tentang pencurian di tempat Mbak Delia bekerja atau Indomaret tempat Mbak Delia bekerja, yaitu sebagai customer ya, customer yang mencuri ya, bukan pegawai yang mencuri, ada nggak sih?
1: Banyak banget.
0: Ketahuan.
1: Ketahuan pernah ada. Itu mulai anak yang SD pun pernah mencuri di tempatku.
2: Gak mencuri apa tuh?
0: Ketahuan dari CCTV.
1: Tahu dengan mata kepala aku sendiri.
2: Tapi didiemin atau emang?
1: Ya enggak dong, enggak mungkin dong terus. Oh kamu nyuri ya udah, aku biarin deh gitu ya kan enggak mungkin.
2: Siapa tahu kan? Oh kamu mencuri ya.
0: Gitu. Nominal terbesar apa nyuri apa deh yang paling mahal?
1: Susu sih kebanyakan kalau.
0: Kebanyakan susu. Susu mahal
1: susu,
0: kan?
1: Susu ya, lumayan, apa formula itu?
2: Formula masih
0: 50-an, 100.
2: Enggak sampai.
1: Emang biasanya orang-orang gitu sih orang sindikat.
0: Oh ada ini ya, ada komunitasnya.
1: Iya komunitas.
0: Tapi komunitas pencurian susu se-Indonesia.
2: Grup WA.
0: Grup WA. Komunitas pencurian susu se-Indonesia. KPSSI.
2: Iya. Grup WA-nya namanya itu. Terus dikurung. Itu waktu kasus itu pencuriannya itu cuma satu buah susu doang. Satu kotak susu apa ada banyak tuh? Kan sempat tuh ada yang dulu viral nyuri sampai barang banyak banget di bajunya gitu kan.
1: Kalau selama aku kerja itu enggak pernah sih sampai berjumlah banyak gitu enggak. Pasti ya hilang satu-satu tapi ya bertahap. Hari ini saya ambil satu, kadang besok itu ada kehilangan lagi gitu.
2: Nah, ini kan ngomongin dari yang hal mencuri tadi kan ya. Gue kan sempat dengar kalau kalau ada barang yang dicuri nanti kan ada pembukuan atau totalan. Nah itu ntar kan yang bertanggung jawab kan, kalau yang dari aku baca itu yang tanggung jawab kan yang pegawainya ya, patungan atau potong gaji
0: yang sedang bertugas waktu itu.
2: Itu kalau di realnya gimana tuh?
1: Ya kayak gitu sih emang kejadiannya kayak gitu. Jadi misalnya untuk si pagi gitu ya, ketahuannya setelah stok opnam ada kehilangan apa gitu misalnya susu tadi itu. Ya udah jadi sip yang bertugas tadi yang pagi itu ya wajib untuk menukar apa sih istilahnya
2: patungan
1: ngijoli ganti. ganti barang jadi, yang hilang tuh tadi.
2: Kalau ada 5 orang yang bertugas waktu itu, total kehilangan 50.000, jadi masing-masing
1: dibagi 5 orang.
2: 10.000-an.
1: Yes, oh, betul sekali.
2: Berarti beneran ya.
0: Iya ya dong, Bit.
2: Enggak, saya kira kan emang buat ya konten-konten aja.
1: Eh, dulu pernah ada, enggak habis pikir sih, ibu-ibu nyuri beras.
2: Ngapain?
1: Tahu kan kalau di Indomaret kan berasnya beras 5 kiloan tuh kan.
2: 5 kiloan, iya.
1: Itu dia curi.
0: Aduh. Ketahuan.
1: Ketahuan itu ya lewat CCTV, karena kan tiap hari kita stok kan.
0: Enggak, maksudnya enggak apa-apa. Ganggu tambahan kon.
1: Iya.
2: Tidak apa-apa.
1: Oh, karena ketutupan paling ya. Coba sebentar. Terus dari mana tadi? Oh, ibu-ibu tadi.
0: Beras.
1: Beras. Jadi nyuri beras, setelah itu kan ketahuan. Karena stokan kan kita tiap sip itu. Jadi sip sore, oh ini ada barang hilang nih, apa?
0: Oh. Nah, ketahuannya berarti pas sudah
2: waktu ketahuan.
1: Udah ketahuan, oh ibu ini.
0: Dicek di CCTV?
1: Cek CCTV.
0: Datang lagi dong? Enggak. Orangnya datang lagi?
1: Datang lagi itu setelah beberapa minggu kemudian. Dan itu kok bodohnya ya, orang itu pakai baju yang sama, helm yang sama dengan yang waktu itu dia pakai.
0: Lupa kali.
1: Otomatis kan kita langsung, loh, orang ini nih yang nyuri kemarin. Ya udah langsung deh ketangkep.
2: Ada ya ternyata.
1: Beras loh, bayangin beras. Coba kalau barang-barang kecil gitu, oke lah. Aku bayangin.
0: Beras tuh, iya ya. Pernah, nominal terbesar yang pernah apa ya?
2: Hilang, yang dicuri.
0: Yang tapi nggak ketahuan. Tahu-tahu pas totalan
2: nominal terbesar.
0: Apa? Berapa?
1: Iya, itu kayak susu tadi itu ya. Susunya lagi pula yang mahal-mahal itu yang diambil. Jadi itu pernah sebut merek nih ya? Enggak.
2: Enggak apa-apa, sebut aja.
1: Susu Prokalkut waktu itu. Wah, sekitar 200-an.
2: Waduh. Aduh, mantap. Kalau ngambil yang gitu ya.
1: Iya dong.
2: Mantap.
0: Tapi kan nanggung. Di Indomaret yang paling mahal gitu-gitu enggak sih?
2: Iya ya, Pak, itu emang susu
0: yang
2: mahal, Pak.
0: Paling gampang dikantongin dan harganya mahal susu doang kayaknya.
2: Sebenarnya iya sih.
0: Iya kan?
2: Iya sih.
1: Iya,
2: Yang susu doang. Yang kotak ya, bukan yang kaleng. Kan ada susu yang kaleng.
1: Karena yang kaleng enggak mungkin ditaruh di rak sendiri.
2: Iya, yang paling mahal susu deh. Enggak ada lagi sih.
0: Itu kalau soal pencurian.
2: Pencurian.
0: Kalau pembeli kesel, soalnya ini aku sebagai pembeli, kayaknya aku pernah bikin si karyawan kesel.
1: Apa? Like?
0: Ini kan pas masa corona ini, masa pandemi ini, Indomaret gak 24 jam ya? Indomaret sampean di luar pandemi 24 jam gak?
1: Semuanya kayaknya sama deh aturannya.
0: Apa? Di luar pandemi.
1: Oh, di luar pandemi. Oh, oke. Okay. Kalau waktu itu kan aku penempatan toko 24 jam, jadi...
0: 24 jam. Pas pandemi ini aku ke ini sih, Alfamidi kalau enggak salah.
1: Oh, beda-beda anu ya.
2: Beda-beda.
1: Bukan Indomaret dong berarti.
2: Beda company.
0: Iya. Itu kalau enggak salah 9:30 dan dia udah mau tutup. Kayaknya Alfamidi yang tutupnya paling malam deh kayaknya. Aku nyari Indomie. Simpel. Terus ternyata ada Indomie yang gede. Tahu enggak Indomie yang gede ya, yang
1: jumbo. Indomie jumbo
0: bener. Wih, ada jumbo nih. Rasanya macam-macam. Itu toko udah mau tutup.
2: Lu milih. Terus lu milih.
0: Lu milih, aku foto.
2: Goblok.
0: Dari jauh aku merasakan aura-aura hitam yang
1: aura lirikan-lirikan.
2: Ya makanya aura sinis ya. Bangsat nih, bangsat enggak keluar-keluar gitu.
0: Iya, memang.
1: Enggak closing-closing gua.
0: Nah, terus ya mentok-mentok aku ambil 2. Jadi biasanya kalau biasanya kita ke kasir kan, ini aja kak ada tambahan lagi, mau rotinya sekalian,
2: isi pulsa sekalian.
0: Ya. Enggak, orangnya diem, enggak ngomong sama sekali, langsung di scan barcode-nya, ditunjukkan harganya di LED LCD depan tuh, aku bayar, dikasih kembalian, enggak ngomong sepatah kata pun, dengan wajah yang sangat-sangat mengancam. Dan aku sadar hal itu. Jadi masih. Ya kayak dalam hati ya, sorry banget mas, aku juga lapar gitu loh maksudnya. Cuman ya. Sempet-sempetnya milih gitu. Kalau aku pernah bikin kesel. Lu pernah bikin?
2: Enggak pernah sih. bikin
0: kayaknya kesel mbak-mbak itu. Di Indomaret sini dia kesel lu liatin David.
2: Kan
1: apa sih ini?
2: Gak gini, kalau gak mau dilihat jangan kerja sebagai kasir.
0: Dilihat dan diliatin tuh gak sama lo tau.
2: Gak, aku gak ngeliatin pak, ya cuma tahu aja kalau dia cantik udah.
0: Lirik-lirik dikit tipis-tipis gitu ya.
2: Gak, ke tipikal kayak gitu.
0: Sengeselin apa pembeli di Indomaret yang pernah sama temui?
1: Macam-macam sih. Yang ngeselin yang terutama yang itu tadi, ibu-ibu tadi yang masalah donasi tuh. Terus pernah nih aku pernah, bapak-bapak pagi nih ceritanya jam 8 pagi. Orang ini ceritanya beli rokok. Nah, ya kita kan sebagai kasir kan otomatis nawari dong. Emang SOP-nya dari perusahaan. Yeah. Oh, silakan Pak untuk rotinya ya, semacam itulah kalian tahu sendiri yeah. Kalau datang ke sana kan seperti apa.
2: Rotinya lagi promo Pak, ini lagi promo. Yeah. Ini rokoknya beli satu dapat 5 loh Pak.
1: Iya satu biji di sini. Wow. Terus mungkin karena orangnya keburu-buru kali ya. Keburu-keburu kerja. Lah. Itu sempet dia marah sama aku, ngebrak meja. Meja kasir. Mbak, aku ini cuma mau beli rokok, enggak usah kamu tawar-tawari.
0: Okay.
1: Sumpel aku rasanya.
2: Ya mungkin bapaknya di rumah lagi ada masalah.
1: Mungkin kali ya.
0: Iya, iya. Kita memahami hal itu aja. Cuman kalau aku bekerja sebagai kasir dan dikasih tugas wajib untuk selalu menawarkan itu bete juga loh.
1: Oh banget.
2: Iya lah.
0: Udah nawarin diskon roti. Mm-hmm. Ya biasanya kan roti.
1: Ya,
0: roti
1: namanya
0: roti. Yang
2: buah-buah.
0: Yang lagi di display di situ. Nawarin pulsa, nawarin kantong kresek.
1: Iya. Yeah. Ya yeah, bener.
0: Itu udah tambahan, 200 rupiah. Nawarin donasi. Ya makanya. Itu kalau aku sebagai kasir pasti bete banget. Dan aku bisa memahami, kalau aku sebagai kasir, aku akan memahami bapak-bapak itu tadi. Soalnya sebagai pembeli, kalau ditawarin aku, enggak. Belum lagi ada kartu membernya.
2: Iya sih.
1: Iya
0: kan?
2: Tapi kalau aku pribadi sih enggak mempermasalahkan hari itu.
0: Enggak. Cuma jawab enggak doang kan? Enggak.
2: Iya, cuma enggak. Udah, Mbak, udah. Udah. Ya wis. Tapi enggak, Pak. Enggak sebete itu sih.
0: Atau gini, Fit, enaknya. Ini Mas mau udah. Langsung sekalian jawab semuanya.
2: Enggak usah udah. Udah semuanya. Tapi aku biasanya kalau mau tambah ini Mas, ini. Udah Mbak itu aja, aku sih biasanya gitu. Udah enggak ditawarin lagi sih. Kalau udah bilang itu. Udah itu aja, Mbak.
0: Itu ada ini enggak? Nawarin tuh sewajib apa? Maksudnya ada sanksinya enggak kalau enggak nawarin dan ketahuan enggak? Gitu loh maksudnya.
1: Ketahuan sih kalau waktu ada kunjungan dari bosnya sih ya. Karena memang ya kita sebenarnya juga lihat-lihat sih kondisinya. Kalau memang orangnya kayak keburu-buru banget itu ya kita nawarin cuman sekedarnya gitu. Ya cuman waktu itu sih kalau menurut aku ya, aku nawarin juga sewajarnya gitu loh, enggak sampai yang bikin
0: numpuk,
1: orangnya
0: enggak ya?
1: Numpuk-numpuk banget. Tapi kayaknya orangnya udah bete dari rumah kali ya. Terus aku sampai digebrak mejanya. Mangkel aku rasanya.
0: Tapi itu wajib ya nawarinnya?
1: Wajib memang. Wajib. Jadi kayaknya strategi marketing kali ya.
0: Iya.
1: Jadi orang minimal tuh biasanya 3. Sorry, maksimal 3 kali menawarkan. Jadi kalau di lebih yes, semacam itu. Pokoknya ya apapun lah yang bisa kita tawarin.
2: Soalnya pernah lihat sih ya di Alfamart itu kan kalau enggak ngasih, kalau enggak nawarin pulsa dapat apa gitu
0: gratis, ada tulisannya.
1: Gratis apa gitu, gratis pulsa.
0: Gratis pulsanya.
2: Gua pernah sih enggak ditawarin tapi enggak peduli. Ya udahlah gitu.
0: Itu kayaknya kalau misal apa enggak nawarin dapat pulsa gratis yang ngebayarin kasirnya itu kayaknya yang berarti ya?
1: Iya dong.
2: Iya.
1: Karena ya kan sanksinya.
0: Suka
1: dukanya.
0: Sulit sekali.
2: Tapi gue pernah sih punya pengalaman, tapi bukan ke kasir atau pegawai ya. Lebih ke sesama customer, Pak. Lu tahu kan selama pandemi kan ada jarak nih ya.
1: Oke.
2: Nah, depan gue itu ada orang.
0: Antrian.
2: Depan gue ada orang. Gue agak ngejauh dong.
0: Belakang.
2: Enggak belakang-belakang bener, tapi emang ada jarak kan, ada jaraknya kan,
0: ada garis batas
2: kan emang yang dibuat oleh Indomaret. Nah itu gue ke situ tiba-tiba ada ibu-ibu Pak bawa-bawaan. Ketika mas-mas depanku ini pergi, dia langsung nyerobot ke depan.
0: Kasirnya gimana?
2: Wow, diem aja. Tapi kan ya udah ibu-ibu aku cuma.
0: Customer gitu banyak nggak?
1: Oh banyak banget sih. Tapi kalau
0: sebagai kasir gimana?
1: Ya makanya itu kan kita fokus ya. Jadi kalau misalnya ada orang nyerobot nih, ya kita juga, oh maaf bu, tadi antriannya yang ini dulu, nah. Gitu harus berani.
2: Aku pernah gitu. Dapat yang kayak gitu juga.
0: Iya, kata-katanya pernah. Mirip gitu ya.
2: Pernah dapat yang kayak gitu, tapi pernah juga dapat yang mungkin karena ya
0: nggak fokus,
2: nggak tahu urutannya yeah. Mungkin.
0: Nah, aku pernah dapat kasir cowok, pokoknya cowok, ya, okay. Yang layanin cowok. Dia nggak sesopan itu. Jadi waktu aku diterobos mama yang biasanya langsung naruh barangnya di meja.
2: Iya. Langsung itu seperti itu, Mak. Benar, seperti
0: itu. Cowoknya si kasir cowok ini cuman, ya Mas, monggo. Gitu dong. Si ibu ini kayak dianggap gak ada.
2: Ya karena ya,
1: gitu. Ya bukan, biar sadar diri aja kali ya.
0: Bukan kayak maaf Bu, masih ini doang. Enggak, jadi ya Mas, silakan.
2: Jadi, iya sih, tahu lah.
0: Udah ngasih duit padahal enggak dianggap.
2: Ya, kita sebagai yang muda tahu lah, lu buru-buru. Lu bawa yang lu bawa berat. Ya tahu lah, tapi ya kalau urusan antri ya antri dong. Kita lu cuma beli minum sama snack, oh, bentar doang kan.
0: Iya sih. Itu kalau masalah ini ya, customer ngeselin. Ya kalau konflik dengan sesama customer kebanyakan yang nrobol antrian tapi aku ya udahlah.
2: Sama.
0: Aku pernah ini. Pernah beli pulsa. Di Alfamart 75.000. Biasanya kan cepet ya.
1: Okay.
0: Terus sebenarnya kalau disuruh ninggal pun Mas, ditinggal nanti masuk pasti aku tinggal. Tapi jarang, nggak pernah disuruh begitu. Jadi ya aku nunggu dan biasanya cepet. Waktu itu kebetulan lama, agak lama. Terus kayak kasirnya bingung gitu. Bentar ya mas. Nggak apa-apa, santai. Kalau misal ada tanda bukti aku tinggal tuh nggak apa-apa. Ya, nanti kalau misal nggak masuk aku balik lagi gitu loh. Tapi nggak ada tanda bukti. Terus ada sekitar 5 menit dan di belakangku udah ada 2 orang. Makin bingung nih kasir nih. Akhirnya saya coba lagi mas. Dicoba lagi masuk 75.000. Dari rumah plus aku 150.
1: Loh. Double berarti. Akhirnya iya. Kedobelan.
2: Terus lu balik lagi.
0: Enggak sih.
1: Sebagai konsumen tidak jujur.
2: Oh, Anda berarti tidak jujur.
0: Enggak punya duit, Pit. Enggak punya duit.
1: Oh, oke. Okay.
0: Punya duit.
2: Itu
0: ya urusan dibalikin enggak bisa dong. Gang,
2: itu bingung juga sih ya, itu kesalahan kita atau ya kita bingung itu salah siapa?
0: Kalau punya duit aku balikin. Aku enggak punya duit. 75.000 loh. Aku gimana dong? Udah aku bayar tadi. Nah, mungkin itu tanggung jawab kasir ya gitu.
1: Iya dong.
0: Oke. Okay. Pernah sampein kayak gitu. Itu kenapa biasanya kalau lama tuh kenapa? Pertama
1: gangguan operator bisa okay. Jadi. Ada kendala mungkin kayak pembaruan versi dari komputernya karena apa kan apa kalau bilang pos kasirnya itu kan selalu update.
0: Oh, gitu. Oke.
2: Okay. Oh. Ya kalau kasus kayak gitu ya bingung ya. Gimana?
0: Itu sebenarnya kalau ditunggu pun enggak masuk-masuk karena udah 5 menit. Ayo.
2: Nah, terus itu kok enggak ada notis berarti masuknya itu?
0: Enggak ada sih.
2: Cuma satu doang notisnya.
0: Iya. Iya,
2: berarti kemungkinan ya salah gangguan, operator ya.
1: Gangguan operator.
2: Dan di struk komputernya mungkin enggak mau nyetak. Mungkin.
1: Biasanya juga
0: gitu, kebanyakan. Struknya 75.000 itu.
2: Nah, itu kan yang transaksi kedua dong berarti.
0: Enggak tahu ya. Gak tahu sih.
2: Kan karena yang langsung terkirim kan yang kedua transaksinya.
1: Iya, transaksi kedua langsung masuk.
0: Iya.
2: Itu berarti yang pertama gangguan, strumnya gak mau keluar.
1: Strumnya gak mau keluar, jadi ya udah, hilang. Ya, mungkin
2: ketika lu pulang, tiba-tiba strumnya keluar, ay rugi dong, aing gitu.
0: Itu kasir sendiri yang ngeganti atau satu shift?
1: Kasir sendiri dong.
0: Kesalahan kasir ya?
1: Kesalahan kasir. Harusnya kalau memang enggak bisa ya udah, enggak usah diterusin.
2: Suruh nunggu dulu berarti ya. Tunggu dulu.
1: Ya enggak tahu sih ya kalau sistemnya apa tadi di Alfamart ya?
0: Alfamart.
1: Soalnya kalau di Indomaret error pun itu kadang keluar struknya. Jadi nanti kayak istilahnya pulsa suspek. Pulsa yang enggak masuk, emang ada kendala. Itu bisa diklaim. Jadi nanti kasir enggak sampai ganti rugi.
2: Oh.
1: begitu.
2: Tapi gue pernah nemuin nih, ini keadaan lagi rame nih ya, tapi kasir tuh yang buka satu, padahal kan biasanya kasir Indomaret, meskipun Indomaret kecil kan ada dua tuh. Nah kenapa yang buka satu?
1: Nah,
2: padahal lagi antri nih, rame nih. Kok yang di situ nggak buka, padahal ada mas-masnya.
0: Kenapa tuh?
2: Biasanya kenapa?
1: Tergantung tuh? Personilnya sih, emang kayaknya nggak peka aja. Harusnya nggak boleh kalau kelihatan sama atasan, nggak boleh kayak gitu.
0: Secara peraturan nggak boleh.
1: Secara peraturan maksimal dua antrian itu udah kamu harus ngasih di tempat satunya lagi.
2: Oh. Tapi nggak semuanya ya. Aku pernah ketemu di satu tempat doang sih. Satu kali itu doang sih. Cuma di beberapa tempat tuh ya pasti emang kalau ada kasir tiga ya tiga-tiganya buka langsung bilang di sini aja mas, langsung bisa gitu. Meskipun yang aku pernah itu dia lagi ngurusin barang lah, apa nata barang. Kemudian aku ke kasir, tiba-tiba mbaknya pergi ke kasir, di sini mas bisa gitu. Wah itu keren sih, salut sih.
0: Iya ya, berarti dia taat lah.
2: Iya. Yeah.
0: Kalau yang semacam yang lo bilang tadi berarti kan itu kategori apa ya, double nakal lah.
2: Ya bisa dimin, ya mungkin dia sibuk.
1: Enggak peka aja, ya mungkin sibuk juga bisa ya. Kita kan enggak tahu.
2: Enggak tahu juga sih.
0: Ya kita enggak tahu.
2: Kita kan enggak tahu dia sibuk ngapain
0: kan,
2: di situ.
0: Kalau sibuk kan enggak bisa disalahin.
2: Iya, enggak bisa disalahin dong.
0: Oke. Okay. Kalau ini sebagai karyawan nakal. Bisa enggak di Indomaret sebagai karyawan nakal bisa enggak? Ngapain sekongkol sama teman untuk
1: Bisa. Kok kamu tahu?
2: Lu enggak usah pikiran aneh-aneh.
1: Enggak. Oh ini nakalnya gini.
2: Bintang tamu contoh Anon ya. Nih. Bintang tamu Anon nih emang. Merokokan
1: kayaknya biasa. Enggak, salah satunya kalau dulu yang sering kalian pasti tahu lah. Kayak misalnya ada promo nih, beli dua gratis satu. Lah, waktu itu konsumen mungkin ambilnya cuma satu doang. Entah dia enggak tahu promonya atau memang dia cuma butuh satu doang aja.
0: Harusnya dikasih tahu dong.
1: Yo, kita tetap kasih tahu.
2: Ya, dikasih
1: ya
2: tahu
1: mungkin ada juga yang nggak ngasih tahu. Kenakalannya seperti itu.
2: Oh.
1: Lah, nanti setelah apa? Dia memang beli satu doang, kita beli satu lagi.
0: Ambil maksudnya.
1: Ambil satu lagi. Jadi kan kita bayar satu, dapatnya dua akhirnya. Untuk yang kasir, yang pegawainya. Paham nggak maksud aku?
2: Nah, itu pernah tuh gue dapat kasus kayak gitu,
0: oh,
2: Pak.
0: Oh iya. Lah, iya.
2: Tapi gue nggak beli satu, Pak. Gue beli dua nih, kan ada promo nih di
0: suruh bayar dua.
2: Ya sebutannya kopi, itulah, kopi apa kopiko. Nah itu kan lagi
0: beli satu dapat dua.
2: Nah beli nggak
1: beli dua dapat satu
2: dong.
1: Beli dua
2: dapat tiga.
1: Dapat tiga.
2: Gratis satu. Beli dua dapat satu.
1: Kalau beli dua dapat satu.
2: Duh, pay itu
0: get one. Itulah. Ya.
2: Kok pay itu get one sih?
1: Pay itu get one free.
2: Dapat satu dong.
0: Get one free, betul.
2: Ada keterangan tuh di promo tuh, di kulkas, di lemari esnya kan ada tuh. Nah, tempelan. Wah, lumayan nih beli dua gratis satu. Aku ambil dong. Aku ambil dua. Nah, disuruh bayarnya dua, tapi enggak dapat gratisan, Pak. Aku kan bingung ya. Loh, kok enggak dapat gratisan ya, tapi bayarnya kok bayar dua? Loh, gimana sih ini?
1: Terus diam aja.
2: Dia mau tanya gimana ntar?
0: Dia malah ganti ke orang protes.
1: Oke.
2: Ya udah. Terus pernah lagi nih, beli dua harusnya dapat potongan harga. Dikasih harga tetap, beli dua. Biasanya kan, ya lu tergiur dong kalau seumpama beli, yang kebanyakan sih minuman sih. Kalau kayak beli icitan lah, teh, harganya 9.000 anggap. Kalau beli dua 15, lu pasti lebih pilih beli dua dong, karena promo.
0: Ya.
1: Oke.
2: Okay. Ambil dua nih, tetap pak bayar 18. Pernah kayak gitu pak?
1: Nah.
0: Itu kan masuk stroke ya? Stroke-nya kan cetaknya 18,
2: enggak
0: ada diskonnya.
2: Enggak ada.
1: Berarti itu promonya harusnya sudah habis. Tapi apa itu namanya? Wobbler-nya itu enggak diambil.
0: Ini bukan kenakalan ya?
1: Oh, oke. Okay.
0: Cuman aku pengen tahu cara mengambil untungnya bagaimana. Jadi kalau aku belanja di atas 50.000 lah anggap aja. Aku akan dapat special price, harga spesial untuk barang ini.
1: Oke.
0: Ya. Kalau aku belanja di atas 50.000,
1: ya, tebus murah.
0: Ya, tebus murah.
1: Oke.
0: Okay. Jadi yang awalnya harganya 8.000 bisa ditebus 5.000-an.
2: Ya.
0: Terus aku menolak. Kasirnya akan bilang, "Boleh saya yang tebus aja?"
1: Pernah.
0: Nah, jadi akhirnya kasir tersebut membeli barang itu dengan harga
2: 5.000.
0: 5.000
1: promo harga special price
0: masuk struku. Tapi uang yang aku terima lebih dari struknya, apa kembaliannya, kembaliannya lebih dari
2: tambah 5.000
1: ya.
0: tambah 5.000 itu berarti si kasir dapat harga murah untuk barang itu dong, untuk minuman itulah anggapannya.
1: Ya.
0: Terus ngambil untungnya dari mana dia?
1: Ya ngambil untung.
0: Dijual di situ atau diminum sendiri?
1: Bisa juga diminum sendiri, karena kadang ya kalau untuk promo kayak gitu itu kita target pak. Jadi kamu harus jual barang ini. Jadi kalau misalnya orang yang kita tawarin nggak mau ya gimana caranya barang itu laku? Pokoknya kan kita udah izin aja sama orangnya, pak maaf boleh saya tebus, kalau nggak boleh ditebus ya udah kita nggak masukin itu di
2: sering sih gue dapat yang kayak gitu,
1: sering lah pasti.
2: Di
1: karena kita di target itu sering. Gimana caranya kan, karena atasan nggak mau tahu, pokok kamu harus bisa jual barang ini.
2: Tapi kalau selama ya tadi kan yang kasusku kan minuman ya, ini kasus yang sama, tapi kalau urus yang makanan kayak beli snack kacang atau kentang gitu itu ya pasti dapat promonya pak, dapat potongannya. Entah kenapa ya, mungkin anggap aja promonya yang dulu habis lah, yang minuman itu ya anggap aja kayak gitu loh. Tapi kalau yang kasus makanan itu emang selalu dapat sih, dan itu aku selalu beli di Indomaret sini ya, di dekat rumah kita nih. Yang kasusku dulu itu di Indomaret ya sana lah, dekat kosan.
0: Kalau Indomaret sini kayaknya aku nggak pernah dapat pengalaman buruk sih di sini.
2: Sama.
0: Dan pegawainya ganti-ganti nggak sih?
2: Ya ganti-ganti.
1: Sering lah kayak gitu pasti. Karena rolling.
0: Gitu ya?
2: Nggak pernah.
0: Rutin atau sama. Random gitu?
1: Random sih.
0: Random.
1: Tergantung.
0: Ya? Tergantung mood.
1: Mood. SPV-nya. Kebutuhan perusahaan.
0: Masuk Indomaret susah nggak sih?
1: Enggak sih, enggak susah-susah amat. Tesnya sama aja. Ya kayak tes psikotest gitu, sama aja kayak kalian ngelamar kerja di mana gitu ya, sama aja tesnya.
0: Oh. Oke. Okay. Nah, yang aku mau aku tanyakan nih, biasanya kan di depan tuh. Entah di depan Indomaretnya atau di
1: terasnya.
0: Entah di terasnya atau di dalam, tapi bagian depan kan selalu ada diskon. Bahkan aku pernah dapat diskon Bicola atau Coca-Cola yang harganya turun banget. Dan aku gak pernah lihat tanggal kadar luasannya. Cuman kalau kata orang-orang ya itu mau kadar luasa, makanya di diskonnya bener gak?
1: Kalau kadar luasa enggak ya, karena kita gak mungkin mau.
0: Dekat-dekat.
1: Pasti mendekati, karena untuk barang yang seperti itu kan tahu sendiri, kalau di toko itu kan kadang ada yang orang kulaan lah istilahnya. Itu barang dijual dulu baru dibayar, atau enggak kita harus beli barang itu baru kita jual. Paham enggak? Jadi istilahnya kayak ngutang. Toko ini ngutang dulu.
2: Ngutang dulu
1: apa? Ke distributor itu tadi. Lah kebetulan dulu. Untuk yang produk dari Coca-Cola ini itu produknya enggak boleh ngutang dulu.
2: Jadi kita harus bayar dulu.
1: Harus bayar dulu. Jadi kan mau enggak mau barang itu harus habis.
0: Kalau lewat tanggal kadaluarsa enggak bisa retur.
1: Enggak bisa dong.
0: Bisa balik maksudnya.
1: Meskipun belum kadaluarsa pun juga enggak bisa retur. Itu harus kita jual habis.
0: Makanya di diskon gila-gila gitu ya.
1: Yes, gila-gila. Ya enggak sampai sih kita jual kadaluarsa, enggak lah.
2: Iya. Ya di demo.
1: Nah.
2: Tutup.
0: Aku pernah roti setengah harga kalau enggak salah. Kadaluarsanya besok.
1: Oh, sering-sering. Aku juga jual sering yang kayak gitu.
2: Tapi kalau di Indomaret ya, lu mau beli saya roti, pilih yang paling belakang.
0: Kenapa gitu?
2: Biasanya kadaluarsanya agak lama.
1: Agak lama.
0: Emang gitu?
2: Gitu pak.
0: Natanya gitu?
1: Lu nat. Enggak. Lu merhatiin.
2: Enggak ya. Tahu sih ya. Pengalamanku pasti ketika mau beli saya roti yang roti sobek tuh, kan ada agak banyak. Nah, aku lihat expirednya. Nah, ini kan 3 hari lagi. Aku ambil yang belakang. Lah ini masih lama.
0: Oh ya, tapi masuk akal.
1: Iya dong.
0: Biar kan yang dekat laku
1: dulu. Yang dekat laku dulu ya. Emang gitu sih. First in first out.
0: Nah, benar. Kalau beli minuman, Bet, ambil yang belakang, Bet.
2: Susah banget.
0: Biar susah emang.
1: Biasanya
0: biar
1: malah
2: yang koblok.
0: Tangan adem.
2: Goblok. Enggak ambil yang belakang, expire-nya sama aja.
0: Iya.
2: Masa kadang sama aja.
1: Malah kadang expire-nya lebih lama yang depan. kita nggak mungkin dong kadang kalau nata gitu kalau udah males gitu ya udah tata aja seenaknya gitu.
2: Aku yang milih roti sih karena roti kan masakan daluarsanya kan singkat banget kan ya caranya.
0: Iya, itu yang
2: paling milih banget sih.
0: Ya David ini kalau nongkrong kalau ke Indomaret maksudnya yang dibeli satu minuman entah itu icitan apapun dan roti itu sering banget apalagi kalau pagi udah orang-orang kaya kayak gini emang
2: enggak
1: kaya apa
2: ya karena saya tipikal orang yang pemilih makanan gitu aja sih lebih simpelnya beli roti.
0: Okay. Itu di tempat Indomaretnya sama ada tempat nongkrongnya nggak?
1: Ada tempatku ada waktu itu karena Indomaretnya Indomaret khusus.
2: Oh itu poin?
1: Oh, bukan. Poin juga sih Indomaret hybrid kalau mereka bilang.
0: Hybrid apa? Baru dengar aku.
1: Nah
0: bisa pakai listrik bisa pakai bensin.
1: Enggak ya salah bukan itu maksudnya. Motor. Kenapa arahnya ke situ mau promosi?
2: Gak usah lu gak promosi di sini lu.
1: Jangan ya.
2: Jangan lu.
0: Apa terus itu?
1: Ya Indomaret yang jualnya kayak makanan cepat saji. Kan kadang kan ada Indomaret yang jualannya cuman apa kayak kebutuhan sehari-hari gitu aja.
2: Oh, ada yang jualan kayak sosis dibakar.
1: Nah, itu namanya Indomaret hybrid itu.
2: Oh, itu hybrid.
1: Yes.
2: Lu pernah nemuin enggak?
0: Yang ada kayaknya kopi.
1: Yes, ada kopinya.
0: Ada pop mie, seduh-seduh.
1: Wow. Benar, terus.
0: Oh, itu hybrid. Berarti ada nongkrongnya.
1: Ada, otomatis ada.
0: Baru dengar aku.
1: Lah.
0: Hybrid sama poin apa beda?
1: Nah, ini.
2: Bintang tahu.
1: Poin. Yes, itu cuman orang intern yang tahu.
2: Oh.
0: Orang apa sih sebutannya?
1: Lah kamu loh, satu-satu
2: mungkin,
1: aku itu.
2: Mungkin kalau Indopo itu tempat nongkrongnya lebih luas ya. Mungkin kalau dari lu lihat deh.
0: Iya.
2: Indopo lebih luas kan?
0: Orang tempat nongkrong di Noyo tempat nongkrongnya satu lantai.
2: Lantai dua kan ya. Luas banget kan?
1: Ya di cuman itu doang Indomaret Point.
0: Di Malang.
1: Iya.
0: Iya sih.
2: Iya.
0: Tapi ada aku nggak ngerti sebutannya, tapi bukan poin. Di kasin ini ada tempat nongkrongnya. Ada kalau nggak salah 5 meja.
1: Oh itu iya. Itu
2: bukan di poin tapi. Bukan mungkin point. Itu yang, aku tahu yang hybrid itu di deket kosan, Pak. Itu ada ya itu tempat jualan kayak sosis gitu. Ada kopi-kopi, jualan buah juga, buah segar.
0: Ada. Kalau di kasin ini, Indomaret, dalamnya ada coffee shop.
1: Iya, Point Coffee. Kayak semacam kayak Starbucks.
2: Oh.
1: Iya.
0: Iya, itu sebutannya Point Coffee.
1: Yes.
0: Indomaret Point Coffee, iya.
2: Oh, berarti itu yang hybrid berarti ya?
0: Termasuk hybrid.
1: Kan? Hybrid dong, Indomaret khusus.
0: Orang ini kalau ini anggap aja di kabupaten orang yang kerja di Indomaret biasa, Indomaret Point, Indomaret Hybrid, menurutku kan apa ya beban kerjanya beda, apalagi yang ada anak nongkrongnya, gajinya sama nggak?
1: Ya sama aja lah, itu malas repotnya.
0: Males banget ya.
2: Iya. Apalagi yang di Indopoint, Pak.
0: Ya, Indopoint tuh udah
2: kan lebih.
1: Cuman ada sih rese. Kayak apa komisi, bukan komisi kalau bilangnya.
2: Apa tuh?
1: Intensif sebagai anak toko khusus.
2: Oh,
1: biasanya ada.
2: Oh, ada gaji.
1: Cuman ya selisihnya enggak banyak-banyak.
2: Ada gaji tambahan.
1: Gaji tambahan, yes. Seperti itu.
0: Oke. Okay. Ada tambahan enggak, Fit? Kita mau sejam.
2: Apalagi ya? Yang
0: sebagai pelanggan deh kita.
2: Sebagai
1: pelanggan. Pengin tahu.
2: Oh, ya.
1: Oh, iya, benar-benar.
0: Kalau di Malang jarang.
2: Tuh.
0: Di?
1: Oh, ya, di Suat sering. Benar-benar.
2: Ya, itu tuh yang paling
0: itu keluarnya ke tukang parkir berarti bukan ke Indomaretnya dong.
2: Ya.
1: Ya, ada yang
2: itu yang ngeselin sih. Bagi aku ya, karena kan kalau ke Indomaret kayak tipikal aku kan belinya cuma minum. Sama roti.
0: Terus Indomaretnya bebas parkir.
2: Nah, kemudian parkir. Ada orang parkir. Ada orang yang parkir. Nah, itu sih.
1: Bayar parkir.
2: Jadi aku inget-inget tuh Indomaret yang ada tempat yang ada orang parkirnya di mana, aku cari Indomaret yang lain.
0: Tapi gitu. Aku biasanya tuh ya, kalau ada tukang parkir tuh biasanya dia cuma parkir mobil.
2: Kita
0: bukan motor.
2: Tapi aku sering pak kayak gitu. Pak. Ya? Yang paling yang aku tahu satu itu di ya dekat kosan situ ada Indomaret, Indomaret kecil pak. Nomor kecil bukan ya, yang hybrid.
1: Lahan, lahan parkirnya kayaknya kecil
2: ya,
1: kali.
2: Mungkin, jadi mungkin.
1: Ya biasanya
2: jadi
1: kayak gitu.
2: Jadi di situ ada tukang parkir. Jadi aku kalau kayak aku lebih milih ke Alfamidinya karena bebas parkir. Kalau okay. Di daerah situ.
0: Kalau keluh kesah aku enggak ada sih. Baik-baik ya orang
1: orang Indomaret, ya baik-baik. Aku juga baik.
2: Karena ada pegawai Indomaret.
1: Oh gitu ya.
0: Bener enggak kalau kalau cewek tuh nggak ada shift malamnya?
1: Iya dong, kalau cewek itu biasanya shift pagi sama shift siang.
0: Shift siang maksimal pulangnya sampai jam berapa?
1: Sampai jam 11
0: malam.
1: Doang malam.
0: Malam juga sih sebenarnya ya.
2: Iya
1: sih. Iya.
0: Apalagi kabupaten kan ya. Udah begal.
1: Enggak sih mana-mana aja gua.
2: Ya aman sih kan
1: daerah
2: ya. Di daerah utara ya. Dia kan daerah utara ya.
0: Kalau Malang Selatan.
2: Coba ya. Selatan.
0: Gak serem ya.
2: Agak serem kalau selatan.
0: Cuman ya aku nggak ada keluhan. Cuman aku tahu sih kalau aku mungkin bikin kesel para pegawainya mungkin iya. Cuman aku nggak pernah kesel sama mereka. Sama mungkin kalau mereka nggak merhatiin antrian aja kayak agak sebel sih sebenarnya kalau mereka nggak merhatiin antrian. Tapi ya kita bisa pahami mungkin mereka capek. Iya kan?
2: Aku lebih memahami yang nerombol antrian sih, bukan pegawainya sih. Ya udah sih Bu, ya silakan gitu doang sih.
1: Dalam hati doang ya.
2: Padahal, apalagi kalau pakai masker nggak kelihatan. Sangat gitu doang.
1: Kalau misalnya sama anak muda gimana? Nerobos
2: nggak
1: gitu.
2: Sih, jarang kalau anak muda. Ya, pasti dia ibu-ibu. Mau antri kalau anak muda sih kebanyakan.
0: Ya
2: sih,
0: ibu-ibu. Biasa di warung-warung kali ya, di warung-warung kan nggak ada
2: ya, antriannya. Ya kalau lu nerombol antriannya ke depan lu. Ya nggak apa-apa kalau kayak gitu sih. Iya, terserah lu Bu. Ya, tapi langsung naruh di meja itu lu.
0: Oh.
2: Yang bikin kesel tuh yang ketika dia datang langsung naruh di meja.
0: Oh iya. Indomaret tuh selalu bersih tapi aku nggak pernah lihat office boy.
1: Ya karena kita serabutan aja.
0: Oke. Okay.
1: Oh. Apapun kita kerjain.
0: Oh gitu, bareng-bareng enggak berarti?
1: Iya dong.
0: Biasanya ya, ini aku kalau transaksi agak apa ya? Transaksi kayak biasanya apa ya? Inilah kayak top up gitulah. Uh-huh. Itu ada orang manggil teman lainnya untuk sidik jari.
1: Oke, okay, yes.
0: Pernah lihat enggak?
2: Enggak,
0: sidik jari.
1: Iya, sidik jari sekarang.
0: Sidik jari. Uh-huh. Enggak pernah lihat. Kalau top up gitu
1: baru sih,
0: apalagi dulu. Apalagi gede gitu. Itu apa?
1: Kalau untuk beberapa kasus ya. Dulu itu pernah, jadi orang bayar tagihan nih ceritanya. Bayar tagihan kayak belanja online Shopee lah. Itu bayarnya nominalnya gede sampai jutaan. Lah, udah terlanjur disetruk sama kasirnya. Ternyata orang ini enggak bawa uang sama sekali.
0: Udah terlanjur
1: disetruk kan enggak bisa dong kita cancel gitu.
0: Terus.
1: Ya udah, itu jadi kasus itu.
0: Orangnya gimana?
1: Orangnya ya emang kayaknya sengaja gitu, iya.
0: Lari berarti.
1: Emang yes.
0: Wah. Terus sidik jari ini buat apa?
1: Lah, itu jadi kalau untuk sidik jari itu kan supaya itu biasanya kalau sidik jari itu biasanya kepala sip.
2: Oh, ada dua proses.
1: Ya, jadi ini benar enggak sih? Nominal segini kita pastikan lagi. Biasanya kalau untuk sekarang uang harus kita minta dulu. Kita nggak mau kalau selama ada proses belum ada uang kita proses dulu kan.
0: Tapi sejauh ini sih sepengalamanku sih uang diminta dulu sejauh ini ya. Kayak bayar ini ya segini pak, misal 125.000. Nah gitu kasirnya diem, nggak ngelanjutkan tekan-tekan sampai aku nyodorin duitnya baru dia gini-gini lagi. Nggak tahu ngapain. WA ke teman-teman.
2: kalau aku
1: apaan sih?
2: Ya mungkin kalau aku udah biasa sih kayak gitu.
1: Woro-woro
2: ya,
1: gitu ya.
2: Supinya gitu.
0: Ya memang harusnya begitu ya.
2: Harusnya gitu sih ya.
0: Iya. Iya sih.
1: Nah, karena dulu mungkin ada beberapa kasus dia langsung nyetruk aja tanpa konfirmasi dulu. Ternyata orang ini ada kayak sindikat ke aja. Lebih ke nipu ya. Begitu.
2: Soalnya juga ya kan kalau bayar contohnya cicilan aja deh. Uh-huh. Pasti nominalnya 2 juta, Pak. Gitu kita suruh ngeluarin uang dulu sih emang.
1: Iya. Karena nominal gede gitu kalau enggak bawa duit kan berabe.
2: Iya sih.
1: Aku mau nanya. Siapa yang mau ganti segitu?
0: Kasir kesel enggak kalau ada pelanggan seperti ini? Jadi pernah ada diskon kalau enggak Coca-Cola Sprite yang ukuran kecil lah pokoknya.
2: Uh-huh. Tahu ini arahnya kemana bangsat?
1: Pengalaman lu berdua ya?
2: Enggak, bukan sih.
0: Jadi kita semua dapat share di WhatsApp entah di mana lah pokoknya. Uh-huh. Kalau kita menukarkan kode random Google ini di Indomaret, kita bisa dapat entah gratis entah diskon, pokoknya itu banyak, bisa banyak. Kalau nggak salah gratis
2: 10 kali.
0: Bayarnya pakai redeem malah. Jadi bayarnya pakai redeem.
1: Oke, paham. Itu info dari mana?
2: Agen
0: lupa. Tapi ini benar, benar bisa ditukar. Nah. Itu kasir kesel enggak sih kalau kalau harus melayani yang gitu-gitu? Dia tuh enggak beli item lain, cuman mau ngeredeem itu doang.
1: Enggak sih, enggak ya? Pernah aku sampai kesel gitu, enggak.
0: Karena
1: kan aku sendiri.
0: Langkahnya udah kayak lebih repot dari orang yang bayar
1: tunai.
0: Oh,
1: gitu-gitu. Paham maksudnya. Enggak.
0: Tapi biasa aja.
1: Biasa aja sih. Okay. Orang kita sendiri juga kadang nyari yang kayak gitu. Pegawainya sendiri aja nyari.
2: Ya mungkin kalau pegawai. Tapi kalau aku pribadi sih kayak gitu malu sih, Pak.
0: Minimal kita belilah.
2: Minimal kita beli minum
0: terus
2: satu lah. Ya, minimal itu kita beli satu, kita bayar pakai nominal uang kita, kemudian Mbak mau redeem ini juga dong sekalian. Nah gitu kan lebih enak dong.
1: Oh berarti
2: lebih sopan lah.
1: Gak punya jiwa ibu-ibu sih.
2: Enggak sih.
0: Temanku bukan jiwa ibu-ibu, dia emang free hunter. Jadi apapun yang gratis dia cari.
1: Okay.
2: Ya sih. Sampai pernah ada kasus nih. Waktu Indomaret tiba-tiba, ini dulu ada rode, ada kode redeem. Lu beli Coca-Cola aja. Lu kan tahu sendiri gue gak minum yang gituan bangsa. Kok disuruh beli ginian?
0: Jadi waktu itu aku ke Indomaret, jadi temanku yang nawarin, pakein aja, pakein ini, gratis, gratis. Iya. Jadi aku kayak, ya lu aja yang pakai, kenapa nyuruh gua gitu loh maksudnya.
2: Ya kan yang pingin kan lu. Ya, ya aku mau beli, lu tukerin aja.
0: Dia emang ini, dia gak tahu info gitu-gitu dapat dari mana, tapi dia emang pencari gratisan. Dan menurutku dia berbakat mencari info seperti itu.
2: Yep.
0: Karena selalu dapat.
2: Yep.
1: Okay.
0: Diskon di GoFood, diskon di Grab, jadi kayak emang hunting lah
1: si
0: dia.
1: Si anak gratisan.
0: Benar.
1: Apa?
2: Bener.
1: Apa?
2: Benar sekali.
1: Apa?
2: Nanti jangan di sini.
1: Jangan
2: di sini.
0: Saya bilang tongak jangan dong.
2: Jangan.
1: Eh.
2: Buka tongak.
1: Mulutnya.
2: Angga. Jadi aja enggak tuh.
0: Tapi si kasir biasa aja ya.
1: Biasa aja sih.
0: Enggak. Enggak,
1: enggak yang ih kok cuman ini ya, doang sih.
2: Mungkin karena enggak, emang enggak, udah diberitahu mungkin.
0: Kalau karyawan tahu, kalau karyawan tahu info-info kayak gitu, harusnya karyawan sendiri dong yang ngeredeem, yang ngeklaim-ngeklaim. Yeah. Karyawan pasti tahu duluan dong.
1: Iyalah.
2: Kenapa?
1: Lah berhubung ya mungkin karena orangnya udah memang sering belanja ke Indomaret ya, dan senang kalau biasanya emang Indomaret kan banyak yang yang ngasih gratisan kayak gitu.
2: Kenapa karyawannya enggak punya pikiran kayak Angga ya? Eh kok saya sebut?
1: Oh, sebut merek, why?
2: Aduh. Jadi bikin email banyak.
0: Nah, maksudku, aku selalu kepikiran kalau kalau di Indomaret ada gratisan, harusnya tuh habis duluan oleh karyawannya.
2: Bener.
0: Kenapa enggak?
1: Ya mungkin karena enggak suka barangnya kali.
0: Mungkin ya.
2: Kan padahal ya. Kalau pemikirannya kayak teman saya ini ya.
1: Ya kan sebut saja Angga.
2: Aduh, jangan dong. Jadi kan satu orang pegawai nih bisa redeem 10 kali. Dapat 30 botol Coca-Cola kecil. Jual. Sebenarnya teman kita ini otak bisnisnya main sih.
0: Enggak. Otak gratis doang.
1: Enggak
0: sampai bisnis.
1: Kalau dulu sih bisa, kalau sekarang enggak bisa.
2: Oh, sekarang enggak bisa.
1: Kayak apa? Baca mungkin emailnya dari HP kali ya. Jadi untuk satu HP itu satu email ya udah. Cuman lu bisa ngeredeem satu.
0: Iya.
1: Paham enggak sih?
0: Paham.
1: Iya, ya.
0: Sampai gitu. Angga tuh datang-datang ke sini, "Mas, punya email berapa?"
1: Iya.
0: Gua kan ya lu butuh berapa gitu aja
1: email. Jiwa-jiwa pemborong kayaknya ya.
0: Email banyak.
2: Makanya itu.
0: Ternyata buat ngeredeem ya. Boleh sih.
1: Oke.
2: Sebenarnya sih enggak apa-apa sih lu ngeredeem, tapi jangan makanin temen lu gitu doang sih. Ngeredeem terlalu lah.
0: Bukan nyuri.
2: Enggak nyuri kan? Enggak nyuri kan?

0: You are connected to Inspire Radio. Happy listening.
1: Kenapa ini gratis? Ya kalau nggak habis, ya digratisin aja kayak gitu loh. Oh, oke. Mental-mental orang Indonesia keluar dong. Wah.
2: Oke.
1: Berarti aku kalau mau beli, ya nunggu nggak laku aja. Nah, gitu. Tapi ini masih ngobrol sama kepala tokonya. Datang suami istri yang Oriental.
3: Chinese.
1: Dua-duanya.
2: Yeah.
1: Ah, terus si istri ngelihat itu gratis,
3: yeah,
1: mau ngambil banyak. Sama suami, jangan ngambil. Loh, kenapa, kan gratis? Ya, kita bisa beli. Gratis itu untuk yang nggak bisa beli. Kalau kita yang bisa beli ngambil itu yang gratis, nanti orang yang beneran butuh nggak bisa ngambil dong, karena habis, gitu maksudnya.
2: Okay.
1: Kalau orang yang mampu beli aja ngambil gratis, orang yang beneran butuh bakal nggak bisa ngambil.
3: Yeah, yeah.
1: Nah, dari situ si orang Indonesia dengar kata-kata si orang
2: Chinese tadi. Okay. Kan,
1: ya benar sih. Sebenarnya aku bisa beli nih, tapi kalau aku ambil gratis, kalau orang yang beneran nggak punya duit dan lapar, bakal kehabisan. Nah, gara-gara baca cerita inspirasi itu, kalau ada gratisan-gratisan kayak diskon di mana, selama aku bisa cari duit ya, bukan apa ya, nggak sampai kehabisan duit, aku pasti pilih yang beli gitu. Mungkin ada temanku yang butuh untuk ngambil biar bisa gitu.
3: Ya, iya, kita kan tidak menyalahkan yang seperti itu. Itu hak mereka.
1: Makasih ya, ya.
3: Hak mereka. Ya.
1: Jadi kalau ada gratisan, jangan dikejar gitu. Kalau aku dari cerita itu tadi.
3: Ya.
2: Tapi omongannya benar.
3: Tapi kalau kalian mau memburu gratisan ya silahkan.
1: Gak apa-apa.
3: Kita tidak menyalahkan.
1: Itu sih prinsip ya.
3: Itu prinsip.
1: Saya idealis memang.
3: Itu prinsip masing-masing. Saya juga gitu. Idealis. Saya juga termasuk idealis.
4: Tumben omongannya benar.
1: Iya.
2: Sensor ya.
3: Aduh. Kalau itu sih pasti sensor sih.
1: Udah, inspirasi ya endingnya. Okay. Jadi kesimpulannya itu tadi.
3: Wow,
1: gak ada hubungannya sebenarnya sama yang kemarin.
3: Tapi ini sebuah keajaiban ya, bahwa potensi bisa menampilkan cerita yang inspiratif.
2: Wow, impresif.
3: Baru episode kali ini ya.
2: Impresif.
3: Kerasukan apa lu? Minggu depan lagi ya? Ada cerita gitu lagi ya minggu depan ya?
1: Ya tergantung sih.
3: Oh, kok tergantung?
1: Tergantung kandungan nikotinnya sebenarnya.
2: Kandungan nikotinnya.
1: Sudah. Ya, Bet. Tetap. Makasih Mbak Delia ya.
3: Ya, makasih Mbak Delia.
2: Sama-sama.
1: Makasih, Yan.
3: Apa? Kok makasih, Yan?
1: Udah dapat izin dong.
3: Oh.
1: Di episode selanjutnya, kita akan mendatangkan seorang bintang tamu.
3: Ya.
1: Yang dia pakar
3: di bidang peranonimian.
1: Anonymous. Ada kata lain yang lebih bermasyarakat enggak?
3: Anonymous itu bidang, anon itu
1: bidang
3: udah.
1: Perpuralan.
3: Bukan pural dong, tapi dong.
1: Apa dong?
3: Berkenalan dengan seseorang di media sosial.
1: Yang bisa di?
3: Yang kita tidak tahu fotonya kayak gimana, tidak tahu namanya kayak gimana. Mr. X.
1: Ke situ ya? Namanya Mr. X.
3: Ya, jangan disebut sekarang dong.
1: Oh, jangan. Tapi soal itu ya, Mas El ya?
3: Loh, eh?
1: Boleh. Ya, Bet.
3: Yuk, sekian potensi malam hari ini. Nah, terima kasih kepada bidang tamu yang telah hadir di podcast kali ini, yaitu Mbak Delia. Bagi para sobat inspiratif yang mau join grup WhatsApp Inspiradio, silakan. Gak usah digituin.
1: Bagus, ya terus.
3: Silakan langsung saja kunjungi website Inspiradio di www.inspiradio.id. Nanti di sana akan ada tombol icon WhatsApp, langsung aja diklik. Nanti secara langsung akan gabung ke grup WhatsApp Inspiradio. Jadi nanti kalian ketika di grup WhatsApp bisa bertanya-tanya atau bercengkrama dengan para anggota yang telah join di grup WhatsApp Inspiradio. Untuk mengetahui berita-berita mengenai Inspiradio atau siaran apa yang akan ada di Inspiradio selanjutnya, silahkan langsung kunjungi Instagram dari Inspiradio, yaitu @inspiradio. ID.
1: Instagram enggak ada ID-nya.
3: Enggak ada. Dari kemarin salah mulu, Bang.

0: Makanya.
1: At Inspi Radio. Ya, sekian potensi hari ini. Saya Eji Dev undur diri.
0: Dan saya Rejesef undur diri.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Ceng. Ada tonggak maksud.
2: Okay, let's

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi Sobat Inspirative, don't forget to follow our Twitter, at Inspiratoy. Like our fan page, Inspiratoy. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website, at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: Hey, welcome to Mental Mantil, sebuah program di inspiradio.id di mana selama 1 jam ke depan akan membahas seputar kesehatan mental, berbagai informasi, dan kondisi yang berhubungan dengan kesehatan mental yang mungkin dapat membuat mental para pendengar menjadi lebih mantul atau mantap betul dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Manusia memang memiliki berbagai ekspresi dalam menggambarkan suatu kejadian. Ada senang, ada sedih, menangis, dan takut. Rasa takut memang dimiliki manusia sebagai bagian ekspresi manusia terhadap situasi atau kondisi tertentu di hidupnya. Rasa takut manusia juga dibagi menjadi bermacam-macam sesuai dengan kondisi dan situasi yang dialami oleh manusia. Rasa takut juga digambarkan sebagai ekspresi manusia untuk menghindari atau sebagai bagian penolakan yang ada dalam tubuh manusia dengan berbagai kondisi dan situasi tertentu. Namun, bagaimana jika manusia mempunyai banyak sekali ketakutan di dalam hidupnya? Dan bagaimana manusia jika menemui suatu kondisi atau situasi yang menyebabkan rasa takutnya menjadi semakin besar? Kita sering bertemu atau mengenal dengan suatu kondisi ketakutan manusia yang sangat besar yang dinamakan sebagai fobia. Lantas, apa itu fobia? Bagaimana ciri-ciri fobia? Dan bagaimana gejala fobia yang dimiliki manusia? Dan bagaimana cara mengatasi fobia? Semua pertanyaan akan dibahas selama 1 jam ke depan bersama saya.
1: Jangan kemana-mana, dengerin terus Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

Halo Inspirit, saya PKLB dan Anda mesti mendengarkan Inspirit View. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak tahu banyak akan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Model lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya, cecun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robby dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

Selamat malam, sobat inspiratif semuanya, dimanapun berada. Balik lagi, saya Ilusi, live dari Surabaya, menemani malamnya sobat inspiratif. Pada hari ini, hari Kamis,

seperti biasa, program Ghost Station akan membahas atau bacakan kisah cerita mistis, horor, urban legend dari narasumber atau mengutip artikel dari internet. Dan kiranya sobat inspiratif punya pengalaman tersebut dan ingin membagi cerita, bisa share kisahnya lewat email ke gs@inspiradio.id, bisa juga DM ke IG-nya inspiradio@inspiradio. Setiap email yang masuk nanti akan Ilusi bacakan di sesi Ghost Station berikutnya.

Sekolah mewajibkan siswanya untuk melakukan PKL di sebuah perusahaan. Kami sebagai siswa kelas 2 SMK tidak bisa memilih perusahaan mana yang mau kami tuju. Jadi, sekolah yang memilihkan secara langsung. Singkat cerita, saya mendapatkan perusahaan yang berada di salah satu kota di Jawa Timur. Sebut saja kota P.

yang akan terjun langsung ke dunia industri. Tentunya kami sangat excited dengan hal tersebut. Kami pun tak sabar menunggu hari keberangkatan PKL itu tiba. Oh iya, nama saya Putra. Saya PKL bersama dua orang teman. Mereka adalah Dwi dan Aan. Ketika hari keberangkatan PKL itu, kami sangat senang sekali. Dan sampailah kami di kosan. Kami akan tinggal. Mulanya saya kira tak ada yang aneh di kosan tersebut. Kos-kosan tersebut berbentuk seperti huruf L, dan kamar kos kami tepat di pojok sendiri atau tepat pada huruf L itu sendiri. Kamar yang luas karena berada di himpitan dan cocok untuk kami bertiga tinggal.

Tak jauh dari kamar, ada pohon mangga yang sangat besar. Dan tepat di depan pohon tersebut adalah kamar mandi. Sekedar info, di belakang kamar kosan kami adalah kebun yang tak ada rumah sama sekali. Tapi terdapat jalan setapak menuju ke sumber air untuk mandi dan ke jalan raya.

satu minggu kami tinggal di situ, tidak ada sama sekali kejanggalan dan nyaman-nyaman saja. Dan disinilah semuanya bermula. Ketika Dwi mendadak takut untuk mandi pagi di kamar mandi, dan ia lebih menyarankan kami untuk mandi pagi di sumber air di dekat kosan, saya pun jadi curiga dengan apa yang telah terjadi oleh dia. Tapi saya tak mau pikir panjang, saya tetap kekeh untuk mandi di kamar mandi kosan. Dwi dan Aan memilih untuk mandi di sumber air. Kemudian, pada malam hari setelah kami pulang dari PKL, hawa di dalam kamar kami berasa panas sekali, seperti direbus di atas api. Hal ini tak seperti biasanya. Kami pun memutuskan untuk mencari angin sembari merokok di luar kamar. Dan yang saya herankan, tiba-tiba saja ada asap seperti rebusan air yang mendidih keluar dari dalam kamar. Ya, aku pikir udara di dalam kamar memang sangat panas sekali. Tapi kiranya itu wajar karena kami tinggal di lingkungan yang memang panas. Hal itu terus berulang terjadi sampai suatu ketika saya akan pergi tidur. Saya melihat ada seorang wanita berdiri di depan pintu kamar. Saya pun kaget dan mengalihkan pandangan, karena tak ada seorang wanita di kosan tersebut. Tapi ketika saya menoleh ke arah pintu kamar kembali, wanita tersebut sudah tak ada di tempatnya. Keesokan harinya, saya pun tak menceritakan kejadian tersebut pada kedua teman.

keempat, kami tinggal di sana. Ketika saya mau mandi pada malam hari, sekira pukul 7 malam. Teman saya bilang, "Jangan mandi malam. Udahlah, gak usah mandi." Tapi karena saya merasa gerah, saya tetap nekat melanjutkan untuk pergi mandi.

dan di pertengahan ketika saya mandi, saya melihat ada wanita berdiri di depan saya. Sontak saya kaget bukan main. Saat itu pun saya tak bisa teriak. Dan saya pun pergi cepat-cepat dari kamar mandi dengan memakai handuk tanpa sempat berpakaian. Melihat keadaan saya, kedua teman saya langsung paham dengan apa yang saya alami. Sejak kejadian itu, saya memutuskan untuk ikut mandi bersama kedua teman saya ke sumber air. Dan pada akhirnya, kami pun memendam cerita itu tanpa pernah membicarakannya hingga kegiatan PKL usai.

setelah PKL usai. Tepatnya di sekolah, kami mulai membicarakan hal yang kami alami. Dwi bercerita, ia pun mengalami hal yang sama persis denganku. Ketika ia mandi, wanita itu berada di atas langit-langit. Melanjut cerita dari Aan, ia juga melihat wanita yang sama. Wanita tersebut ada di atas pohon mangga ketika ia merokok di luar kamar pada tengah malam. Dan kami bersyukur bisa pulang dari kegiatan PKL dengan selamat.

masih seputar PKL. Ini adalah pengalaman horor kedua saya. Ketika saya kuliah pada semester 5, kampus mewajibkan mahasiswa-mahasiswinya untuk melakukan PKL. Perusahaan yang dituju pun terserah.

Saya, Pion dan Jendul memutuskan untuk mencari tempat PKL bersama dengan bertanya ke kakak tingkat apakah ada referensi tempat PKL atau tidak. Setelah kami bertanya, ternyata sangat banyak sekali referensi yang diberikan kakak.

pun jadi bingung memilih perusahaan tersebut sampai mendekati deadline pengumpulan berkas pendaftaran PKN. Ketika itu, tiba-tiba saja ada dua orang teman kami yang bernama Ani dan Karin. Mereka mengajak PKL ke sebuah perkebunan di Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Si. Ya, karena memang basic fakultas kami di pertanian. Dan kami bertiga pun memutuskan untuk ikut PKL ke kota tersebut. Kebetulan ada kakak tingkat yang pernah PKL di sana. Kami pun tanya-tanya semua hal mengenai PKL dan perusahaan tersebut.

hari keberangkatan untuk melaksanakan PTL pun tiba. Kami berangkat dari stasiun Kota Baru Malang, naik kereta tujuan Surabaya, kemudian oper kereta tujuan Jawa Tengah. Setelah menempuh 12 jam perjalanan, sampailah kami di stasiun yang menjadi tujuan kami. Di sana, kami dijemput oleh seseorang yang nantinya akan jadi pembimbing kami.

kami dibawa ke rumah dinasnya. Dalam perjalanan menuju rumah dinas, saya takjub dengan pemandangan yang saya lihat. Karena baru kali ini saya melihat perkebunan yang sangat luas sekali. Sekedar info, perkebunan ini luasnya 2.500 hektar dan terbagi menjadi 5 lantai. Bukan kami sih. Kami menyebut 5 lantai karena perusahaan tersebut terbagi dalam 5 klaster yang masing-masing memiliki ketinggian berbeda. Lantai 5 berarti berada di tempat yang paling tinggi dan jauh. Rumah dinas pembimbing kami berada di klaster 3 dan pabrik berada di klaster 2. Di klaster 3 tersebut terdapat beberapa rumah pekerja atau petani. Rumah dinas pembimbing kami sendiri ada di atas rumah-rumah warga dan yang paling pojok. Kami berlima juga diberitahu, sebenarnya kami harus tinggal di mes. Karena mes sedang penuh, maka kami diizinkan untuk tinggal di sini. Ketika kami tiba di rumah master, di rumah dinas tersebut, kami merasa biasa dan aman-aman.

Belum sehari kami tinggal di rumah dinas tersebut, semua kejanggalan pun dimulai. Malam itu, karena pemilik rumah tidak merokok, kami bertiga sebagai perokok menghargai tuan rumah dan merokok di luar. Saat itu, sekira pukul 9 malam, kami bersunda gurau di samping rumah sambil ngopi dan merokok. Karena sekitar ada perkebunan, maka suasana sangat hening sekali. Kemudian pada pukul 11 malam, kami memutuskan untuk segera tidur karena besok harus bangun jam 4 pagi.

ada seorang kakek-kakek berbadan kecil, berjanggut putih dan mengenakan sorban. Dia memandangi kami, tapi saya berpaling muka. Lalu ketika saya melihat lagi ke arah pohon untuk memastikan, kakek tersebut sudah tak ada di sana. Saya juga tak menceritakan hal tersebut pada Jendul dan Pion, karena saya khawatir nantinya mereka akan ketakutan. Keesokan harinya, kami memulai aktivitas seperti biasa dan tak ada hal yang aneh terjadi. Tapi ketika saya melewati pohon besar di mana saya melihat kakek-kakek itu, di situ selalu ada bau seperti cabai atau bau pedas yang menyengat sekali, dan hanya saya yang

Pada suatu sore, ketika kami selesai makan, kami mencuci piring sendiri karena pembantu yang biasanya membantu di rumah tersebut sudah pulang. Saya merasa seperti dipandangi oleh seseorang dari belakang. Padahal di belakang saya adalah perkebunan dan tidak ada rumah sama sekali. Ternyata bukan hanya saya saja kali ini yang merasakan, tapi Cendul juga merasakan. Saya pun mulai berani menceritakan ke mereka berdua. Ketika saya bercerita, tepatnya itu sekira pada pukul 11 malam, tiba-tiba ada seseorang yang sedang memainkan gagang pintu. Sontak kami bertiga kaget dan coba memberanikan diri melihat keluar jendela. Namun tak ada orang. Di situ kami memutuskan untuk segera tidur.

kepulangan serigala yang sangat banyak di depan rumah. Mendengar itu, saya makin ketakutan sambil melogikakan apa yang sedang terjadi. Untungnya tak berselang lama, lolongan itu pun hilang dengan sendiri. Dan saya melanjutkan untuk tidur. Kami bertiga tidak berani bercerita pada kedua teman perempuan kami karena takut mereka akan parno. Tapi pada suatu malam, tiba-tiba saja Ani dan Karin berteriak dan menuju ke kamar kami. Ani bilang, ada yang menusuk kaki Karin ketika sedang tidur dengan jarum. Di situ pun kami kaget dan mencoba menenangkan mereka berdua.

malam itu, kebetulan orang yang biasa menjaga rumah dinas ini tiba-tiba datang ke rumah.

Ia mengajak kami bertiga ngobrol santai sambil merokok dan ngopi. Dan di tengah-tengah obrolan, bapak ini tiba-tiba nyeletuk. "Mas, udah ngalamin apa aja?" Dari sini, saya langsung heran. "Loh, kok bapak tahu?" Akhirnya, saya pun menceritakan pengalaman yang terjadi pada saya. Kemudian, bapak tersebut menjelaskan semuanya. "Mas, di sebelah kiri rumah ini ada dua wanita. Sebut saja Mbak Kun. Nah, itu yang tadi nusuk kaki teman Mas." Saat itu pula, tiba-tiba ada suara keras dua wanita tertawa terbahak-bahak. Suara Kunti gimana? Kami berempat mendengar suara itu, dan bapak tersebut bilang, "Nah, tuh dia ketawa." Terus, kalau yang di belakang rumah itu ada orang tanpa kepala, dan itu yang masnya merasa dilihatin. Ya, di situ itu. Lalu, pada malam-malam tertentu, kadang ada suara gonggongan serigala. Nah, pada saat itu sedang ada yang melintas seperti pawai, Mas, di jalan ini. Di sini terbilang masih aman daripada di mes. Di sana lebih parah lagi. Dulu sempat ada orang magang, dan ketika ia melaksanakan sholat, ia digangguin sama pocong.

5 hari sebelum PKL kami selesai. Kami disibukkan dengan laporan yang harus kami presentasikan ke jajaran perusahaan. Pada malam sebelum presentasi, kami diwajibkan untuk melakukan print out laporan dan tempat print out tersebut jauh. Perjalanan kurang lebih sekitar 10 km. Karena hanya ada 2 motor, jadi kami harus

dan saya dipilih sepihak oleh mereka berempat untuk tinggal sendiri. Karena terpaksa, saya pun mengiyakan. Agar tak merasa sepi, saya membuka laptop dan bermain game di ruang tamu. Saat itu, kebetulan sedang musim laron, sehingga saya mematikan lampu di ruang tamu. Dan tiba-tiba dari dalam kamar, ada yang memainkan gagang pintu kamar. Di mana tidak ada satu orang pun di rumah. Saya memberanikan diri untuk mengecek dengan membuka pintu. Dan benar saja, memang tak ada siapa-siapa di sana.

depan meja ruang tamu. Jadi, sangat kelihatan jika ada yang memainkan gagang pintu. Kemudian, hal itu terulang sampai 3 kali. Karena saya sudah parno, akhirnya saya pergi keluar rumah dan memilih untuk menunggu mereka berempat pulang di luar rumah. Setibanya mereka di rumah, Ani dan Karin bertanya, "Kenapa nunggu di luar?" Saya jawab, "Gak apa-apa, pengen ngerokok aja di luar." Di situ Jendul dan Pion sedikit ketawa karena mereka tahu apa yang saya alami jika malam-malam sendirian di rumah tersebut. Akhirnya tiba hari terakhir kami PKL di sana. Dan kami pun pulang ke Malang bersama-sama.

kiranya mungkin mereka dalam tanda kutip hanya ingin berkenalan dengan kami karena kami merupakan orang baru atau pendatang. Maka jika kita baru datang ke suatu tempat, setidaknya kita minta izin terlebih dahulu. Sekian cerita dari saya, dan pengalaman ini dapatlah menjadi pelajaran bagi saya. Kalian boleh percaya atau enggak, tapi saya percaya akan hal itu, karena saya sendiri sudah mengalaminya.

Dengan berakhirnya kisah ini, Ilusi akan menutup program Ghost Station pada malam hari ini. Terima kasih buat Sobat Inspiratif atas atensinya. Selamat malam. Sampai jumpa di Ghost Station minggu depan dengan kisah seram lainnya. Tetap stay tune di Inspiradio, inspirasi tanpa batas. Saya Ilusi, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo semuanya, tentu kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya? Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
10: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa kita akan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
10: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
11: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
6: Inspiradio.
3: Well, Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi Sobat Inspirited. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: night.
1: Saya RJ Safe dari Inspiridium.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Rsacan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

Oke, lagunya nyala. Karena semua yang kita perjuangkan dalam hidup, semua yang kita alami adalah sebuah hadiah atau sebuah konsekuensi yang harus kita terima. Kita tahu bahwa hidup ini mungkin sangat kompleks, sangat ruwet, atau bahkan hidup ini sangat pahit, gitu ya. Tapi manusia, mental kita itu selalu mengajarkan kita bahwa kebahagiaan itu selalu ada di dalam hal-hal yang sederhana, atau bahkan kebahagiaan itu hanya waktu yang bisa menyembuhkannya gitu. Kayak misalkan dulu kita enggak suka banget kalau misalkan ada yang merebut mainan, merebut layangan kita gitu ya. Tapi kalau dibicarakan sekarang, hal itu akan menjadi lucu. Hal itu akan menjadi sebuah pengalaman yang cukup manis bagi kita. Oleh karena itu, kebahagiaan akan selalu beriringan dengan sesuatu yang tidak kita suka. Maka dari itu, kalau bisa kita mengambil yang baik di antara yang buruk. Dengan alasan kebahagiaan juga, manusia kadang-kadang mengakhiri hidupnya. Dengan alasan kebahagiaan juga, manusia kadang-kadang rela untuk menyakiti dirinya sendiri. Hal-hal yang seperti itu akan berpengaruh pada kesehatan mental kita. Itulah kenapa Mental Mantul selalu hadir di malam hari untuk berbagi kebahagiaan, untuk berbagi penderitaan, agar kalian menjadi semakin bahagia. Atau paling enggak kalian bisa berbagi penderitaan dan melupakannya gitu. Karena kebahagiaan mental dan kesehatan mental ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan secara instan atau kita dapatkan secara kasat mata gitu ya. Kita enggak bisa menjudge bahwa orang-orang yang kaya adalah orang-orang yang bahagia. Kita enggak bisa menjudge bahwa orang-orang yang kekurangan uang adalah orang-orang yang kurang bahagia. Kita enggak bisa menjudge itu. Tapi yang jelas, dengan adanya Mental Mantul hari ini di sini, kita bisa memberikan sebuah wadah di mana kita bisa menuangkan sedikit perasaan kita untuk berbagi kepada orang-orang di sekitar kita.